Dan upaya banding Persib Bandung mendapatkan penolakan dari Komite Banding AFC. Maung Bandung harus tetap membayar denda dan hukuman laga kandang tanpa penonton. Dalam keputusan Komite Banding pada 13 Agustus 2026 yang dipublikasikan baru-baru ini, semua banding Persib ditolak. Dijatuhkan Komite Disiplin AFC kepada Persib akibat kericuhan supporter. Persib Bandung, banding dari Persib Bandung atau IDN ini terhadap keputusan VVC di 20260513 DC 13 ditolak sepenuhnya. Begitu tulis keputusan Komite Banding AFC. Si Bandung diminta membayar denda total denda sebesar 200.000 USD. Alah. Kali ke 15.000 ya kesabaran. Yang harus diselesaikan dalam 30 hari sejak keputusan disampaikan sesuai dengan pasal 11.3 kode disiplin dan juga etik AFC. AFC ini menjatuhkan sanksi dan denda 200.000 atau setara 3,5 miliar rupiah pada Persib Bandung atas imbas kericuhan supporter dalam laga AFC Champions League. Wah, rame tuh, udah mulai iring-iringan tuh. Oh, 17-an tuh. Nonton lah.

rasa hampa hatiku ya kalau misalkan banding aja ditolak. Ini imbas dari kericuhan supporter dalam laga AFC Champions League SL2 ya pada awal tahun ini, dan kericuhan dipecah setelah Persib dipastikan tersingkir dari ajang ACL2 2025-2028 di Gelora Bandung Lautan Api pada 18 Februari yang lalu. Sebenarnya Persib itu menang 1-0. Tah. Jadi kalau joget lain. Ini padamu mati surat. Sebenarnya Persib sudah menang 1-0 atas Raja Buri FC pada leg 2 gitu, babak 16 besar ini. Namun kemenangan 1-0 tidak cukup. Persib kalah agregat 1-3 lantaran takluk 0-3 dari tuan rumah Raja Buri pada leg pertama. Itu dia info pertama untuk kita, info di jam pertama untuk kita semuanya wargi setia, tetap di sini di Halo Selamat Pagi. Yalah.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi wargi setia. Sekali merdeka, tetap merdeka. 81 tahun kita sudah merdeka ya. Tidak mengabandungan gitu ya pas detik-detik proklamasi nama dulu, pas asli nama ya. Orang bilang katanya, ah iya kita enggak usah lah. Enggak usah dibilangin lagi lah. Orang bilang katanya, merdeka itu kalau di dompet udah penuh sama Soekarno-Hatta gitu. Kalau masih Patimura itu masih berjuang. Selamat pagi lah untuk semuanya. Ada yang gak berangkat ke lapang upacara juga ada diantaranya karena ada beberapa alasan mungkin ya. Ada juga yang belum berangkat, ada juga yang sudah berangkat. Selamat pagi buat Mahnur. Halo, selamat pagi Teteh Neng. Hai, selamat pagi. Pagi yang meneris juga mendung ya, Teh. Bagaimana kabar hari ini? Iya, kabar hari ini baik, Manur, alhamdulillah ya. Selamat baik dan sehat selalu ya, Teh. Amin. Lagunya Pen Gadis Manis Kalimantan versi Adela tadi lagunya sudah ya. Salam buat semuanya spesial buat Teteh sekeluarga aja. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih, Teteh. Merdeka. Sama-sama. Merdeka juga untuk Manur.

350 tahun dijajah Belanda dulu ya, dan sekarang di dunia sepak bola ada sekali banyak pemain keturunan Indonesia Belanda ya, pemain di Indonesia. Gak kebayang kan dulu pas waktu lagi penjajahan mah gitu, wah nanti nih anak cucu gue nih jadi pemain bola nih Indonesia. Teu kebayang, no penting berjuang gitu kan. Susah payah berjuang juga sepertinya bisa terobati ya dengan kemerdekaan yang berhasil diraih oleh Republik Indonesia 81 tahun yang lalu gitu. Setelah ini apa, setelah Belanda itu dijajah sama Jepang, tapi coba sebentar 3,5 tahun. Habis itu merdeka lah kita begitu ya. Tapi dah berjuang itu berjuang, perjuangannya juga rame-rame, enggak sendirian. Kalau berjuang sendiri itu menyakitkan ya, kayak aku dan kamu. Semisal ya sama cek berjuang sendiri gitu, bukan aku tidak diperjuangkan dan tidak memperjuangkan seseorang siapapun.

Mohon teu lebih mau ngal tahun kita ngiring upacara kalapang cina maralos cuma menghambur-hamburkan uang har di sana upacara ngadon jajan har upacara ulah kakarak jajan. Emang iya tuh mana tuh anak nanya karena cuyah tukang dagang kalau lagi upacara di lapang teh tukang dagang menyarahnya da karunya batur usaha berapa kurang tuh didukung usahana jajanan we ya. Ini kan nyatan ulam kasur aja gitu. Bade tuh teh ulpi mah engke bade kalah.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ngarena. Ngarena. 98.9 Sukabura FM.

88.9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngerenah. Selamat pagi buat Eyang Anom. Lagu yang itu gak ada, Eyang. Mohon maaf sekali ya. Dan sepertinya Ulpi harus pamit sekarang. Jam 8 sampai selesai nanti ada siaran langsung upacara bendera di Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi kita bakal siaran sampai jam 8 aja begitu. Karena dari jam berapa? Jam 8 nanti bakal ada upacara siaran langsung dari Kabupaten.

Oh, sepertinya masih ada 4 menit ya waktunya. Dan wargi setia Igor Tolic merasa bahagia karena 7 pemain sempat bela timnas Indonesia mulai gabung TC di Persib Bandung. Untuk menghadapi laga kedua melawan Bali United nanti ya. Kompetisi matang ini seluruh amunisi utamanya sudah berkumpul di Bali gitu. Jadi sebanyak 7 pemain yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 kini telah resmi bergabung dalam pemusatan latihan ataupun TC training center di Persib di Bali maksudnya. Dan menjadikan total keseluruhan skuad asuhan pelatih Igor Tolic mencapai 30 pemain. Eliano dan juga Tom Haye yang tiba di hotel pada hari Minggu kemarin menjadi pemain terakhir yang datang. Beberapa jam sebelumnya atau jelang keberangkatan tim Persib ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sadil Ramdhani tiba bersama Ragnar Oratmangun pada Sabtu 15 Agustus. Begitu juga dengan Sandy Walsh, Mark Locke dan juga Beckham Putra Nugraha. Bahkan Mark Locke dan Beckham sudah bermain di laga kontra Sabah FC yang berkesudahan dengan skor 3-0. Beckham bahkan memberikan satu gol gitu ya. Sebentar. Mana ini?

Berarti Gortolits mengatakan bahwa pemain timnas tersebut memang sengaja diberi dispensasi untuk tidak mengikuti TC dari awal. Pasalnya para pemain butuh waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Mereka baru kembali ke timnas dan kami memberikan mereka libur, kata Igor, begitu. Nah, atap itu bareng mbak pulangnya ya, masing-masing si Eta hula, terus Eta dan Nicil gitu. Kemarana hula tuh Cina.

Untuk saat ini sampai di sini saja dulu Ulfi nemenin Anda. Karena sebentar lagi ada live atau siaran langsung. Sebentar sambil menunggu ya. Siaran langsung upacara bendera dari Kabupaten Tasikmalaya.

Okay, jadi begini Lopi pamit sekarang. Nanti kita isi dulu sebelum bisa bergabung ya dengan live ataupun siaran langsungnya. Dan nanti bisa langsung ngilang begitu saja, begitu ya. Jadi kita isi langsung dulu ada sama lagu dulu sebelum ada, sebelum bisa gitu ya, sebelum bisa tersambung. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan perhatian dan kesetiaannya. Ulpi Nawili pamit wargi, terima kasih dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk kita semuanya, rakyat Indonesia. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Bora, Sang Merah Putih, hormat senjata!

Lepas! Sanggur!

0: Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Hadirin, marilah kita mendudukkan kepala mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang berjasa terhadap bangsa dan negara. Hening cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Komandan Distrik Militer 0612 Tasikmalaya.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang

0: negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Persiapan pembacaan teks proklamasi pasukan pasang sangkur.
2: Pasang sangkur.

0: ada kebesaran buka.
1: Hormat senjata!

0: 徳を尊者と
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

0: proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
2: Hormat senjata!

0: どこ住んじゃったー。ロ
1: ー、パソカンレパスサングル
0: レパスサングル。

0: Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
1: Untuk perhatian, istirahat di tempat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna min abati dunya wa adabil akhirah. Yang kami hormati Wakil Bupati Tasikmalaya, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tasikmalaya, pejabat sipil, TNI maupun Polri, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, para asisten daerah, dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan para Ketua Organisasi Wanita di Tasikmalaya beserta jajaran. Yang kami hormati para veteran, purnawirawan, dan Ketua Organisasi Pejuang, Ketua LVRI, Ketua DHC45, Ketua PPABRI, Ketua PWRI, Ketua Warakawuri, Ketua PP Polri, yang kami hormati para ketua, para kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, yang kami hormati para pimpinan organisasi sosial, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, tokoh LSM, insan pers, serta warga masyarakat Tasikmalaya. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia dan taat terhadap ajarannya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh rasa syukur dan bangga, kita semua berkumpul dalam semangat kemerdekaan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mencerminkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk terus meneguhkan kedaulatan, memperkuat keadilan, dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdaulat berarti kita harus memiliki kemampuan untuk berdiri tegak, menjaga persatuan, serta mampu mengelola seluruh potensi yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat. Adil berarti pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang dan kondisi sosial. Sedangkan makmur berarti pembangunan harus memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kebijakan pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi produktif, serta perlindungan sosial bagi masyarakat sesuai dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sejalan dengan arah tersebut, pembangunan juga difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Lebih lanjut, momentum pada hari ini juga merupakan tahun kedua kami, pasangan Dr. Haji Cecep Nurul Yakin, SFPD MAP, dan Haji Asef Sopari Al-Ayubi, SPMIP, melaksanakan amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin dan mengabdikan diri bagi kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah dalam perjalanan berbagai indikator pembangunan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Indeks pembangunan manusia tahun 2025 mencapai 70,76 poin, meningkat dari 69,98 poin pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,64% pada tahun 2024 menjadi 5,31% pada tahun 2025. Sementara persentase penduduk miskin masih alhamdulillah turun dari 10,23% menjadi 10,15%. Capaian tersebut tentu merupakan hasil kerja bersama, sekaligus menjadi bukti bahwa dengan kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi, pembangunan dapat terus bergerak maju. Namun demikian, kita menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur masih panjang. Karena itu, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mempercepat pembangunan melalui 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat. Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalong Derah, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km. Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa, Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam bidang kesehatan, kami mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses serta pemerataan pelayanan kesehatan. Kita juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi command center dan pengoperasian mual pelayanan publik digital nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Di bidang keagamaan, kita memperkuat program Santri Maju, Santri Mampu, serta Tasik Iman, Tasik Aman, karena kita meyakini bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan kemajuan secara fisik, tetapi juga membutuhkan kekuatan iman, akhlak, dan ketentraman sosial. Di bidang lingkungan dan ketahanan pangan, kita terus mengembangkan Tasik Hejo melalui penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, ketahanan pangan kita terus melalui program revitalisasi, irigasi, dukungan sarana produksi pertanian, dan peningkatan produktivitas pangan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, kita mendorong masyarakat agar semakin berdaya melalui kredit usaha rakyat daerah atau KURDA dengan bunga 0%, pelatihan kewirausahaan, dan digitalisasi pemasaran. Dalam bidang olahraga, tahun ini terus mendorong keberlanjutan pembangunan Stadion Kabupaten Tasikmalaya. Mohon doanya, semoga Allah memberikan kelancaran dan kabulnya. Kita berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Khusus dalam mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Tasikmalaya, mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar program ini diberikan kelancaran dan dapat segera terwujud. Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kita rawat semangat kebersamaan yang diwariskan para pendiri bangsa. Jangan biarkan perbedaan menjadi sumber perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Jadikan semangat kolaborasi sebagai budaya. Dan jadikan pengabdian sebagai jalan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Pada momentum kemerdekaan ini, mari kita kembali meneguhkan tekad. Jika para pahlawan dulu berjuang dengan senjata, maka hari ini kita berjuang dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian. Jika dahulu para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka tugas kita adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat kita. Mari kita bersama-sama menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari kekuatan Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, semakin makmur, dengan semangat persatuan melalui strategi kolaborasi menuju Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, maju, adil, dan makmur. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, marilah kita mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan dengan meneruskan perjuangan mereka melalui karya, pengabdian, dan perbuatan baik bagi sesama. Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai tekad untuk semakin memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, serta bersama-sama memajukan Indonesia. Dari Kabupaten Tasikmalaya, mari kita terus kobarkan semangat Sukapura Ngadaun Ngora, semangat untuk senantiasa tumbuh berkembang dan memberikan manfaat dengan landasan masyarakat yang religius dan berbudaya. Kita buktikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya mampu menjadi bagian penting dalam menggerakkan kemajuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fi ila min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap! Gerak! Persembahan lagu Hari Merdeka oleh paduan suara PGRI Kecamatan Singaparna.

0: Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, Engkaulah yang menggenggam sejarah, mengatur perjalanan zaman dan menitipkan masa depan kepada tangan-tangan manusia. Pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, kami berdiri di atas tanah yang dahulu diperjuangkan dengan air mata, darah, keberanian, dan doa. Kami senantiasa mengenang para pejuang yang telah pergi, namun mereka meninggalkan kemerdekaan sebagai pesan yang tidak boleh kami khianati. Ya Allah, ampunilah dosa para pahlawan dan pendahulu bangsa kami. Mereka telah menyerahkan apa yang mereka miliki agar generasi setelahnya dapat hidup dengan kepala tegak di tanah air sendiri. Jangan biarkan kami menjadi generasi yang hanya menikmati kemerdekaan, tapi lupa memperjuangkan nasib bangsa depan. Jika dahulu mereka mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan, maka hari ini tugas kami adalah mengangkat ilmu untuk mencerdaskan, mengangkat kejujuran untuk menjaga amanah, mengangkat persatuan untuk merawat bangsa, dan mengangkat kerja keras untuk membangun masa depan dan peradaban. Ya Allah, jauhkan negeri kami dari perpecahan yang lahir dari perbedaan, dari keserakahan yang menghilangkan kepedulian, dari kekuasaan yang melupakan amanah, dan dari kemajuan yang menghilangkan kemanusiaan. Tanamkan dalam diri kami kesadaran bahwa Indonesia bukan sekedar tempat kami dilahirkan, tetapi rumah besar yang wajib kami jaga bersama. Ya Allah, ya Maha Membimbing, jadikanlah pembangunan bukan hanya tentang gedung yang semakin tinggi, tetapi tentang manusia yang semakin bermartabat, tentang keluarga yang semakin sejahtera, tentang anak-anak yang semakin berilmu, dan tentang masyarakat yang semakin beradab. Ya Allah, ya Jabbar, ketika semangat kami melemah, ingatkan kami kepada perjuangan para pendahulu. Ketika kami berbeda, ingatkan kami bahwa persatuanlah yang membuat bangsa ini berdiri. Ketika kami berhasil, ingatkan kami untuk tetap rendah hati. Dan ketika kami diberi amanah, ingatkan kami bahwa kelak semuanya akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, ya Rob. Ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang kuat tanpa kehilangan kelembutan, maju tanpa kehilangan jati diri, berkembang tanpa meninggalkan rakyatnya, dan besar tanpa melupakan nilai-nilai luhur yang membentuknya. Ya Rob, bimbinglah langkah kami, kuatkan tekad kami, satukan hati kami, dan jadikan setiap karya pengabdian serta kebaikan yang kami lakukan sebagai bagian ikhtiar menjaga kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Bubarkan.
0: Bubarkan.

0: penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 덕후 손잡아. 그
1: upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pasukan dapat dibubarkan.
2: Para komandan berpedang, sarungkan pedang. Gerak. Upacara selesai. Masing-masing komandan kompi dapat mengambil alih pasukannya. Kerjaan.
1: Untuk selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada yang terhormat Bupati Tasikmalaya beserta Ibu Wakil Bupati Tasikmalaya beserta Ibu Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta Ibu Forkopimda beserta istri, para eselon 2 beserta istri dan para pimpinan BUMD untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya yaitu menyaksikan detik-detik proklamasi dan riung mengpulung dengan para tokoh pejuang bertempat di basement Setda. Sekali lagi kami persilakan, kami mengundang dengan hormat kepada yang terhormat Bupati Tasikmalaya beserta Ibu Wakil Bupati Tasikmalaya beserta Ibu Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta Ibu.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wargista Sukapura. Jumpa lagi di program terbiasa harian kita. Dan siang aku suka sih membuka jumpa suara kita dalam Perawan Desa. Setelah tadi kita bersama ikuti secara langsung dari pusat Kabupaten Tasikmalaya tentunya.

Kalau memang dari pagi Anda mendengarkan radio, kita sudah mengikuti bagaimana berjalannya acara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kabupaten Tasikmalaya bersama Pak Bupati.

Radio Sukapura. Prawan Desa mengawali jumpa kita yang di siang hari ini, Elvi Sukesih, yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 dengan segenap bahasa atau suasananya, silahkan di sini. Karena apapun, kita hari ini sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun hingga tahun ini. Barusan siarannya dari pusat Kabupaten Tasikmalaya bersama Pak Bupati dan yang lain-lainnya. Sehingga sampailah ke siaran acara harian biasa.

0: Indonesia ada Elvis Presley bersama Mansur S dalam perawan Loso desa desanya. Tak itu sih cing sebut pohon si kan ini arek meren arek jadi ini cing arek perawan desa. Yang mau gabung bersama kita silahkan di 081-222-81101. Biar terasa kita sedang mendengarkan Radio Sukapura. Yuk kita melangkah di acara di lagu berikutnya. Masih bersama Elvi Sukaisi.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Hai, dan
3: ayo nama saloba toko meba teh euy den.
4: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Kita sambut hadirnya Rita Sugiyarto kali ini dalam tembangnya iming-iming. Dan setelah karena acaranya satu tahun sekali.
6: Bulan yang engkau
0: kita menyaksikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Bintang pernah
0: untuk desa Karangnunggal, saya juga baru pulang tadi.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Ya, walaupun hanya sebahagian mungkin di antara para peserta upacara kemerdekaan Republik Indonesia untuk Desa Karangnunggal sebagian lewat tadi.

Muksin Alatas dengan satu judul lagu Bunga Berguguran. Nah, apakah negeri kita ini tergolong yang seperti ini dalam arti bunganya berguguran? Tidak ya. Setelah kebangkitan kita di kemerdekaan hingga saat ini berkembang pesat. Alhamdulillah.

0: dijajah oleh bangsa lain,
1: contoh Belanda misalnya.
0: Sampai tercatat sekian puluh tahun, sehingga kemerdekaan hari ini yang dinyatakan kita merdeka sudah 81 tahun, belum setengahnya ya. Namun tentu di ruang yang sebegitu seakan masih sempit, belum seperti negeri kita dulu dijajah oleh para penjajah,
1: sampai ada Belanda, sampai Jepang tercatat, dan bangsa-bangsa lain yang menjajah.
0: Sehingga dikatakan sampai 350 tahun, itu bukan sebentar ya. Kita baru 81 tahun hingga hari ini kita peringati kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga di waktu-waktu lain kita akan lebih mengisi lagi dengan segala bentuknya.

0: Seperti halnya lagu, kehidupan kita juga sama. Ketika bunga sudah berungguran, biarlah yang gugur. Yang penting tumbuh lagi nanti bunga yang indah, yang lebih molek, yang lebih cantik, yang lebih segala-galanya.
1: Kini tinggal tangkainya terpaku dan
0: kalaupun
1: bisu.
0: Dalam judul lagu bunga berguguran, biarlah semua juga seperti itulah hidup.

Bang Muksin, tidak hanya lagu ini kan, ada masih banyak yang ada lagu yang lainnya. Kali ini Muksin Alatas melantunkan lagu Maharani. Yang mau gabung bersama kita di 0812228101, silahkan Anda kirimkan WhatsApp-nya. Ya, mau gabung. Kalau memang Anda baru pulang dari setelah mengikuti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di kampungnya, masing-masing desanya masing-masing, silahkan yang mau gabung.

Dan di hari kemerdekaan kita yang ke-81 untuk lingkungan Radio Sukapura Kertan 07 nanti malam akan dilaksanakan lomba karaoke. Ya, tentunya akan terlahir pemenang 1, 2, 3 dan selanjutnya laki perempuan atau dewasa atau anak-anak atau pokoknya silakan hadir di belakang Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Kita lanjutkan lagi. Setiap wilayah memang nampaknya ada kegiatan di. Setelah kita mengikuti upacara tadi hingga usai, ya, dan acara-acara yang lainnya dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun. Dan di lingkungan masing-masing kita semua juga sudah mempersiapkan acara masing-masing juga, ya, sesuai dengan di mana panitia mengatur, sesuai kemampuan, sesuai keadaan. Pokoknya indah deh. Tidak hanya siang hari ini kita bahagia hingga malam dari kampung ke kampung, dari wilayah ke wilayah akan lain sajiannya.

ada manfaatnya tidak untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Ya, kalau ada manfaatnya lanjutkan, kalau nggak ada ya hentikanlah. Ya. Muksin alatas terlanjur sudah. Aduh, kalau sudah jatuh baru kepikir bahwa langkah kita itu salah. Dan mengenai dosa, sudah salahkah kita berdosakah juga? Wah, itu jangan sampai terjadi. Karena sesungguhnya sudah kita rugi, sudah kita tidak untung, ruginya panjang lebar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, itu Muksin Alatas dengan lagu Terlanjur Sudah. Kita sambut kali ini Roma Irama dalam judul lagu Hey Apa Kabar. Semua kabar baik di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun setelah kita mengikuti acara upacaranya. Bahkan sampai sekarang di rumah mendengarkan radio.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

rumah setelah mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tempatnya masing-masing. Ini yang sekarang ini warga masyarakat RT 07 baru sampai kedengarannya. Selamat beristirahat buat semuanya ya.

Anza. Anza wajalai. Anza wajalai. Selamat pagi, ada Kiwiro nih. Di awal acara kita sudah dari tadi sebenarnya. Kiwiro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka Kang Deden. Salam merdeka. Request lagunya Gadis Manis Kalimantan sudah saya temukan dari suaranya. Azza, azza, azza. Gadis Manis Kalimantan dari Adela, siap ya, buat Kiwiro. Request lagunya Gadis Kalimantan Salam Merdeka juga buat anak-anak PKL SMK 4 Kaltim. Waduh, PKL SMK 4 Kaltim Balikpapan, Ade Rasa, Mayasa, Kaila, dan juga buat Om Gunawan. Terima kasih Kang Den. Merdeka, merdeka. Azza, azza, azza, azza, azza. Nah, ini jangkauan kita didengar memang amat sangat jauh. Yang dikirim orang Kalimantan nih, SMK 4 Kalimantan Balikpapan, Ade Rasa, Mayasa, kemudian Kaila, dan juga buat Om Gunawan. Terima kasih Kang Deden. Terima kasih kembali buat Kiwiro. Boleh lagu yang dipesannya kita akan putar dari Adela, Gadis Kalimantan.

0: Matur nuhun Kang Deden lagu napa.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

Hatur nuhun Kang Den, laguna puas pisan. Merdeka pokoknya mah. Merdeka. Buat Kiwiro yang sedang berada di Kalimantan, barangkali ada rasa. Kemudian Mayasa, Kaila, dan juga buat Om Gunawan. Terima kasih Kang Den, merdeka.

Sekarang pukul 10 lebih 34 menit. Detiknya enggak, detiknya mah. 10.34 menit yang baru gabung bersama kita yaitu tadi Adela dalam Gadis Manis Kalimantan. Yang lainnya masih banyak di belakang kita. Akan menemani kita suasana siang hari ini ya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat.

0: prokes mata Primanetra telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

kita bersama Evita malam berikutnya. Dan nampaknya ada dua tembang terakhir di langkah kita dangdut siang.

Takiwiro halah ayah mantap cacak-cacak sisa cinta edun pisan komo lamun masih utuh ditimpahkan tukang asep timpah deh ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sampurasun tepang di sareng acara Hariwang siang dinten ieu. Kidung proklamasi mejehna nya. Mejehna Den, mejehna. Nyangakeun kang sadayana. Totong tadi ngaholong we. Totong tun ujungnya moto aya teh. Oh, kur mikir paingan. Lagu kidung proklamasi wanya. Tertong jaipong gitu. Jaipong sok. Jaipong lah sok. Enggak nusane istimewa di Aubdina ya. Acara diaturan nanti 08 hiji 222 8 hiji 0.

0: Haturan Andri Dewo, assalamualaikum sampurasun ade dan kali teice.
1: Icit ngamanu.
0: Watotong nembe upacara hente curiga atas jajan kupatnya.
1: Melit asih.
0: Hoyongukeun kawi sabi dolungan dikintun kangge sadaya kangge ade dan satras. Oke, sahaya teh. Andri Dewo. Buhan bisa barinya rumputnya bisa barinya rumput hampura aja tutu artawar kak balad aduh tercurigat sejarah kupat kupatnya jajan we tadi teh tadi jajanan kubu ni
1: dago pakar langgang nyantel
0: kawin ateh sabi lulungan ayat ceng luka tah.

Kependak lagu sami lulungan nomanggan sanes manawi pada yang mundut kandir dewo. Hampura menurut tadi teka tingali

0: Ceng, ceng.
1: Naon aja jaden?
0: Entos aja ku daun hiris.
1: Naon teh?
0: Eta sambil lulungan. Ku daun hirisnya, daun hiris.
1: Hayak itu teingan.
0: Tangan, tangan.

Ayah tadi terus dioyang. Daun hiri saya ayah terus dioyang. Ayah ti jaipongan ayah lah pokoknya si cangkul leng ayah. Oh banyak daun hiri semua.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga pendengar Radio Sukapura Karangdonga dimanapun Anda berada. Merdeka begitu, merdeka. Alhamdulillah siang hari ini Dewi bisa kembali hadir bersama Anda di 98.9 FM Radio Sukapura Karangdonga, genah merenah ngarenah. Jangan tanya sehat karena masih belum fit. Ngucur paur wargi. Yang jelas kita bersama sampai sore hari nanti menemani wargi semua yang tengah beristirahat. Hari ini di hari libur, hari merdeka ke-81. Alhamdulillah masih diberi kemerdekaan oleh Allah, semoga selamanya untuk Indonesiaku, amin nih. Merdeka segala-gala nama, pokok nama merdeka welahnya. Tolong jangan ngajak Siri usi batuk ya. batuk, masya Allah. Sudah batuk ngucur lagi, aduh. Dinikmati, disyukuri, pengingat diri. Ini adalah satu bentuk kecintaan yang Maha Kuasa. Jadi dalam artian tong gagah teuing kita tanya. Jadi semuanya harus serba zuhud, begitu, zuhud hati, zuhud mata, zuhud pikiran. Biar tidak arti data kabur kita maranannya, ditambah cuaca, ditambah kerusum di plu, lengkap sudah penderitaan keluarga. Tapi alhamdulillah aja deh. Dikumahakan atau tidak? Kumahakan wan, iya diobat sudah berikhtiar berusaha, diistirahatin sudah, tapi sepertinya flu ini memerlukan banyak waktu untuk apa namanya, untuk sehat, untuk sembuh. Jadi akan aku terima, semoga menjadi penggugur dosa, amin. Penggugur dosa, bun, penggugur dosa. Karena barangkali banyak lalai, tidak begitu banyak beristighfar, hanya sedikit salawat, jadi kena waragi. Tanya pun sugan gitu. Yang siang hari ini tidak ada kegiatan dengan memeriahkan hari kemerdekaan, mari kita bersama sore hari ini. Tapi kalaupun masih tetap ada banyak kegiatan, kayak di RT kita belum kelar sampai nanti malam, sejak tadi malam, siang tadi, pagi tadi, siang hari ini, nanti malam, masih akan berlanjut begitu. Jadi kalaupun Anda hanya duduk manis, tidak ada kegiatan apa-apa, ya istirahat saja begitu, hitung-hitung refresh gitu ya. Jadi sedikit rada ngeleleskan awak. Kemarin marah rege digawe-wae, ayo nama yang libur. Bagus, jangan seri ya. Kalau seri nanti si aku bagaimana ya. Sudah batuk ngucur lagi. Non yang sudah berpartisipasi Lijeng siang, sehat-sehat selalu untuk Anda, untuk kita semua, semoga ya. Karena sekarang lagi musimnya flu di mana-mana, jadi virus ini betul-betul membuat kita merasa tidak nyaman, tidak bebas bergerak untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Semoga tidak lama.

siang jelang sore wargi ya, yang masih setia sore hari ini di tengah kesibukannya masing-masing. Nu sibuk, nu nyalese mah wilujeng nyalese we gitu. Wilujeng nyararase we gitu. Ada Kang Andri Dewo, waalaikumsalam jeung Santan Bun, merdeka merdeka atas memeriahkan kemerdekaan acan Bun. Acan. Tapi deui berpartisipasi aja, tidak ikut memeriahkan kalapang teu. Depanan panas tiris ya, cuman ada kegiatan di KRT-an, kita jadi juri ngaliwet. Nah, jadi berangannya tidak ada depan yang liwet. Akhirnya sukses. Sekarang lagi acara anak-anak sama ibu-ibu. Tapi kan Ibu Dewi lagi siaran, jadi Ibu Dewi tidak memeriahkan. Kewe Putih ngajurian, ngajurian nyanyi. Memeriahkan kemerdekaan acan pun upacara sambil jajan kupat tahu. Ah tidak ya. Dewi tidak kemana-mana hari ini, di rumah saja ya. Panas tiris Kang, duh. Alhamdulillah tiasa ngupingin deh, biasa laguna dikintun kau kasih dan pendengar suka pura kau kayu pun sehat dan hatur nuhan. Sami-sami Kang Andri Dewo, Anda tidak pulang ke lembur? Padahal kan ini apa namanya libur. Tapi sepertinya banyak pekerjaan yang jadi masalah lah. Pokoknya merdeka we di mana-mana ya. Di Bandung, di Tasik, di Karang gitu, kudu merdeka Batur ngeriwu jarajan akang wayo cicing di lembur batur Ada siapa ini tenten nih, Nabi Macan Merdeka masih kena dijajah pukuh milarian damelara resa nyaman ayin albeki dia teh. Mata kacan merdeka, mata kabi manteng iringan kalapang upacara. Batur ningali lomba gususan tapi macali ku ceneti anjing gana-gana kasur. Jantan-jantan ulat kasur itu ulam kasur. Yang itu. Jadi ciptakan itu pekerjaan sendiri ya, susah ya. Keahlian Anda apa? Dikerja aja. Sedikit tapi dikerja ya, daripada gede tapi eueuh. Jadi mendingan usaha etik dikerja daripada nu gede eueuh gitu ta Mang Enjang ya. Kalau sudah bilang ninan kayaknya Kang Enjang deh ini teh ya. Selamat sore untuk Anda, terima kasih sudah hadir siang hari ini ya, dan tetap semangat.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sudah pukul 14 pas Milan sang sekarang lagu-lagu Sayu Mendayu WRGI sengaja dihadirkan untuk Anda biar Anda tenang beristirahat di alam baka. Ngaco capek itu di atas gerak jalan jangan buan. Iya sok mendingan istirahat saja ya. Itu juga kalau misalnya nggak siaran pasti istirahat begitu. Tapi karena siaran jadi waktu istirahat gitu. Gak apa-apa yang jelas Anda senang begitu. Ya Kang Andri Dewo acan pun insya Allah 2 minggu deh ya gak dijajah kene ku pada malam. Karunya tuh ngopingin info di kampung seraktivitas lomba senang kamar ibu-ibu lo mengaliwat. Alhamdulillah tiasa rengking katilu aina bocil perlombaan deh bapak nawa di dewe tugas milarian bekal. Itulah laki-laki yang bertanggung jawab begitu ya. Semoga hak kewajiban begitu yang Anda kerjakan ini mendapatkan balasan dari Allah. Jadi haknya di mana, kewajibannya mana begitu ya. Jadi Anda menempatkan hal ini cukup baik begitu. Semoga dilancarkan ya usahanya ya. Anda Dewo di Kiara Condong Bandung yang masih belum bisa pulang. Masih 2 minggu tenanglah nanti dijajarkan. Namun sampo. Ah ngarite ngukut doma nu nyalira. Nah itu pekerjaan ya. Ngarit ngukut domba bari pepelakan ya sok peperihan di kota sesanin beke dia teh boro-boro di kota di orangnya di degara rese kumo ya teh kalau beki sesanin milarian dama teh kalah sirnuk pengangguran deh. Anda tingkatnya cuma SMA puntennya Mereka-mereka yang berada di kota belum tentu senang karena barangkali mereka juga sekolahnya lebih tinggi, lebih punya gelar ya, bisa saja dokter masih bisa ya, dokteran atau apapun itu ya, tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Anda sudah melakukan hal baik, dikerjakan saja. Barangkali ada sampingan, tatanen, begitu ya. Kayak Kang Dedi Mulyadi, Dewi kan suka begitu. Ini anak nih cerdas, daikan ya. Yang mun pangijeng akang, yang akang KDM. Juga nih diberi moda gitu, tetah muli deh si doma. Sugan jeng sugan amin begitu ya. Selamat siang untuk kala Anda. Lain upacara ada kawas botram palus alus esi jampana cenawane. Panwari di opi ke ya. Balas capek lempangan 3 kilo 4 kilo ya nanggung jampana. Mulangna di aropi begitu. Bagus itu gak apa-apa ke ya. Ada duit tangga duit warga lain duit serangan. Kenanya pun ituin pengupas bawang yang mal upahnya serius sana gitu. Tak kalau lo tinggal aja TikTok kira dia cuma berpikir gampang aja lah, semuanya udah diatur oleh Allah. Jadi apa yang menjadi tugas kita kerjakan saja. Kalau misalnya dibarengi dengan sesuatu hal yang tidak benar alias bohong, kan ada balukarna. Setidaknya ada hal yang membuat dosa dia nambah. Tidak di sini, tapi di akhirat gitu. Main akhirat ya. You know. Nah akhirat menenangkan gak itu mana ya balasan jauh. Baru-baru tukang upas bawang lo bang ngomong
terbaik. Saya ingin rakyat kecil baik tersenyum. Cek di wego lah ngajak sur ya tuh pan saya teker batuk kok gitu ya. Sudah, selamat sore. Terima kasih untuk Andi Dewo ya, Kakek Salim yang lagi istirahat. Selamat beristirahat Kakek setelah jalan-jalan cukup panjang tadi ya, balik upacara. Jajan teh, curiga tuh jajan.

Menjelang ke asar, masih ada 10 menit lagi, 9 menit lagi wargi. Karena komandan kemengadaan asar akan dikomandangkan pukul 15.15. Selamat sore buat semuanya. Terima kasih untuk tetap setia. Dewi sore hari ini mau coba untuk menginfokan tentang influenza yang lagi musim wargi ya. Jadi flu ini adalah penyakit pernapasan menular ya. Perlu digarisbawahi, menular begitu. Kan disebabkan oleh virus influenza. Flu dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Beberapa orang memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit flu yang lebih serius ya. Sebagian besar ahli percaya bahwa virus influenza menyebar terutama melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang yang menderita flu batuk atau bersin atau berbicara. Kalau boleh dijabarkan ya, kalau seseorang di rumah kita itu lagi ada yang lagi flu, kemudian batuk, bersin tanpa ditutup ya, tapi kita masih tetap bersama di satu ruangan atau di rumah tersebut, itu dimungkinkan bahwa orang lain bisa terinfeksi begitu ya. Kemudian juga mendapatkan vaksin flu telah terbukti mengurangi resiko terkena flu dan komplikasi flu yang serius begitu ya. Perlu Anda ketahui bahwa penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang terinfeksi jaringan di hidung, tenggorokan, terkadang di paru ya. Ini dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat dan terkadang dapat menyebabkan kematian. Vaksin flu telah terbukti dapat mencegah flu dan komplikasi yang parah. Vaksin flu diperbarui tentunya setiap tahun. Tapi tidak semua orang untuk mendapatkan vaksin flu tersebut ya. Kalau Anda sudah mendapatkan atau mengalami gejala demam atau merasa menggigil ya, itu adalah gejala yang timbul ya. Gejalanya bisa ringan, bisa berat, terkadang dapat menyebabkan kematian. Gejala ini biasanya muncul tiba-tiba. Orang yang terkena flu sering merasakan beberapa, ada tanda-tanda yang barangkali bisa Anda perlu ketahui atau Anda sudah merasakannya. Anda merasa demam, tidak nyaman, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, nyeri otot sebadan badan, sakit kepala, kelelahan, terasa badannya merasa sangat lelah, Beberapa orang mungkin mengalami muntah dan juga diare, meskipun ini lebih umum terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Dan penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang terkena flu akan mengalami demam. Sebagian orang terinfeksi virus influenza tidak menunjukkan gejala sama sekali. Di mana sebuah studi rumah tangga, sebuah penelitian yang dilakukan pada musim flu di 2023 menemukan bahwa 8% orang yang dinyatakan positif flu tidak menunjukkan gejala. Jadi berapa lama atau berapa lama waktu yang dibutuhkan agar tanda-tanda ini bisa muncul? Jadi akan coba sampaikan untuk Anda. Jadi periode penularan hanya berselang beberapa hari. Anda mungkin dapat menularkan flu kepada orang lain sebelum Anda menyadari bahwa Anda sendiri sakit, serta ketika Anda sudah menunjukkan gejala. Penelitian menunjukkan orang yang terkena flu paling menular selama 3 hari pertama. Beberapa orang dewasa yang sehat mungkin dapat menularkan penyakit kepada orang lain mulai 1 hari sebelum gejala muncul dan 5 hingga 7 hari setelah jatuh sakit. Beberapa orang termasuk anak kecil, dan orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah ini mungkin menular dengan jangka waktu yang cukup lama.
kemunculan gejala jangka waktu dari seseorang terpapar infeksi virus influenza hingga munculnya gejala adalah sekitar 2 hari, tetapi dapat berkisar antara 1 hingga 4 hari. Inti bisa ya. Kemudian siapa yang bisa terkena penyakit flu ya? Orang sehat juga bisa terkena flu. Dan masalah serius terkait flu dapat terjadi pada siapa saja. Tetapi beberapa orang memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi serius terkait flu jika mereka sakit. Ini termasuk orang berusia 65 tahun ke atas, orang dari segala usia dengan kondisi medis kronis, kayak punya penyakit asma, diabetes, atau juga penyakit jantung, begitu ya. Bisa saja wanita hamil, anak-anak di bawah usia 5 tahun, terutama yang berusia kurang dari 2 tahun. Kemudian penyebarannya nanti deh, ya. Kalau di satu rumah ada satu orang yang terkena flu, dimungkinkan bahwa orang lain pasti terkena begitu. Ini ada pastinya nih, ya. Mudah-mudahan tidak pasti, tapi kena juga begitu, ya. Kasihku, sayangku. Penyebaran serta pencegahan nanti Dewi akan coba untuk menyampaikan untuk Anda, karena ini berkaitan dengan banyak saudara-saudara kita saat-saat sekarang yang terkena flu begitu ya, hingga menghambat aktivitas barangkali ya, jadi rada-rada tersendat begitu ya. Nanti kita coba untuk menyampaikannya untuk Anda, barangkali sebagai info saja, kunaon saimah gering, jadi kabeh gering begitu ya. Kalau sudah berkaitan penyakitnya dengan flu begitu warga ya.

0: Kita tunda dulu acaranya, sudah hampir mendekati ke waktu kita melaksanakan ibadah sholat asar wargi. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri."

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Imam Ali alaihissalam berkata, tidak halal mata seorang mukmin melihat orang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian mengedipkan matanya tanpa mengubahnya. Ia juga berkata, janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu meninggalkannya, orang yang paling jahat di antara kamu akan menguasai urusanmu. Kemudian kamu berdoa, tapi doa kamu tidak dikabulkan.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital.

Ali Aksesoris. Mangga Sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Sudah pukul 16.09 wargi, kita masih bersama Anda sore hari ini. Selamat sore untuk yang masih tetap setia sore hari ini ya. Semoga Anda bisa menikmati istirahat di hari libur bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di daerahnya masing-masing, baik dari tingkat ke-RT-an, desa, kecamatan, begitu ya. Dan ini menandakan bahwa sebagai warga negara yang baik patut berpartisipasi, berkontribusi, begitu ya, dan juga melaksanakan kegiatan tersebut. Kecuali yang tugas, saya kan tugas jadi tidak bisa ke lapang. Tidak bisa kemana-mana, hanya berada di ini aja. Berada di mana? Berada di balik perangkat siar, begitu. Yang masih mengerjakan pekerjaan pada sore hari ini, dia mengaturkan selamat sore ya. Nikmati sajian-sajian lagu yang tidak familiar. Yang familiar keseringan diputar, jadinya agak bosan juga ya. Sepertinya kalau sudah kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan ya, biasanya ada sepak bola ibu-ibu, ada sepak bola bapak-bapak pakai daster begitu di tudungan ya, tidak ilahar. Yang enggak biasa sih biasanya pegel-pegel nyereritur, pokoknya ketajong nukanaon gitu ya. Jangan lupa untuk mengolesi tubuh Anda dengan minyak BioHSA begitu. Biar rasa pegel yang dirasakan setelah berolahraga, setelah beraktivitas, ini semuanya kembali normal begitu ya. Tidak terasa sakit lagi, besok kembali bisa beraktivitas lagi. Minyak BioHSA bisa Anda beli di Radio Sukapura ya. Harganya ada yang 100, ada yang 220 begitu. Tapi yang jelas memang sangat efektif.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Entah wargi ya. Dewi bilang juga gak familiar. Ya tidak jadi masalah nyemangan de dewo. Gas lagi pun sana jangan batur sibuk hiburan lomba ini itu kita mah gas mesin mulai sana. Alhamdulillah info ti mamana dede gekenging 25.000 tina perlombaan kan gitu jajan nge 100.000 sana hebatnya berbakat kan. Nurut ke sahada pasti nurut ke bapak nak jeng inung nak kena sing gambil ngalana Barusan juga Tama ini laporan nih Nen dapat amplop 6. Kesini 2.000 KB. 2.000 aneh. Jangan dilihat dari nilainya, cek DWT. Kamu tuh nilai dilihatnya dari kemauan tuh kan kalau ada mau pasti dapat ya Nen. Incu itu teh. Sore Andri Dewo, terima kasih untuk tetap setia. Dewo masih akan sampaikan mengenai influenza untuk Anda yang sudah merasa sangat tidak nyaman, begitu ya. Barangkali Anda juga kena, begitu. Jadi hati-hati saja, begitu, karena memang penyakit ini menular, begitu ya. Studi yang sama ditemukan bahwa anak-anak ini paling rentan terkena flu. Usia 65 tahun ke atas paling kecil kemungkinan kena flu. Nilai insiden median atau tingkat serangan menurut kelompok usia 9,3% anak-anak usia 0-17 tahun, 8,8% untuk dewasa 18 sampai dengan 64 ya, dan 3,9 untuk dewasa usia 65 tahun ke atas. Jadi anak-anak di bawah usia 18 tahun lebih dari 2 kali mungkin mengalami infeksi virus influenza simptomik daripada orang dewasa, begitu ya. Dan memperkirakan bahwa kejadian flu ini memang musiman. Jumlah orang yang terinfeksi virus influenza setiap musim diperkirakan tidak sama. Tidak semua orang mencari perawatan medis atau menjalani tes flu. Jadi kalau seseorang sudah terkena flu di rumah Anda, dan biasanya ini akan menyebar begitu, akan menular, Jadi kalau misalnya di rumah ini ada salah seorang yang sakit begitu, dan orang lain juga akan merasakan hal yang sama begitu. Flu, batuk, pilek begitu ya, ngucur begitu ya. Tiap tungku itu ngecelak naon cai. Selamat sore Mama Gina, apa kabar? Sore Ibu, sore Mama Gina yang baik. Apa kabar? Semoga kabarmu baik-baik saja, bukan? Kemana aja? Lihat pawainya, ikut upacaranya. Kayaknya sepertinya kemana daik. Masalahnya lihat tadi sama Mama Adi ya kalau tidak salah. Sorry Mama Gina, sehat.

Gina yang namanya lugai asar. Selamat hidup. Capeknya mau pesan lagu beli teka putar ulah balik nonge. Kita lagi muter-muter ya lagu yang tidak familiar untuk Anda. Selamat sore untuk Mama.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Barangkali besok Anda harus kembali melakukan aktivitas karena sudah tidak tanggal merah lagi. Persiapkan segala sesuatunya barangkali biar tidak terlalu terburu-buru besok ya. Kalaupun misalnya Anda punya apa namanya ya, punya kegiatan yang mendesak dan agak terburu-buru, yang mendingan dari sekarang saja. Waktu kita sudah hampir mendekati ke akhir. Terima kasih yang sudah bersama kita sore hari ini. Yang jelas selamat sore buat semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang berkah. Dari pamit dulu, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceng?
2: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon ceng? Cermat Sale.
0: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
0: وإذا

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqa wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqa wa qdima awjabta alayhim minal-hajji wal-umrah bi-padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Gernaon
1: ceng.
0: Iya, ger Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
0: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy den?
1: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: Tahu lagunya saja ada senal barpan kuat sebenarnya. Anti panas, anti segala rupa.
1: Murah meriah, barangnya bagus
0: dirupa. Yaudah, Wiljamwi, selamat malam saja buat semuanya warga Surabaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama saya di acara Wiljamwi di edisi hari Senin. Hari yang sangat bersejarah untuk negeri kita tercinta. Karena tadi siang seluruh pelosok di negeri tercinta sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 alias Agustus. Untuk wilayah Tasik Selatan, dari setiap kecamatan, setiap desa mengadakan kegiatan-kegiatan menampilkan seni rupa dan sebagainya. Sangat luar biasa, menarik. Seperti biasa, mereka masyarakat memboyong segala macam jempana yang berisikan ada makanan, ada itu, ada ini ya, yang dibawa langsung menuju ke lapang tempat upacara. Berakhirlah sudah, tapi untuk hiburan sampai sekarang masih ya. Kalau hiburan di setiap daerah, setiap RW, setiap kedusunan masih ada ya, siang malam. Soalnya

empuk awet na tahunan jalan untuk sunan akhirnya macam kumaha tuh jung terang senal parpan sehingga kumaha apal wargi lu kata pada sepuh-sepuh mancuk ini lu kata terangan Pak Eman, Maminun, Bu Imin, putra bungsu apa kena senal parpan tuh abis sama sekali tuh apal ayah kaya senal lili jaman bahwa-bahwanya terletik ayah senal lili anu herang leer nah amun senal sapit mah sewalau bahwa-bahwanya ya ada buat semuanya warga Sukapura dimanapun anda berada seperti biasa saya kepengen ditemani sama anda lewat WA bisa dipergunakan WA nya silahkan aja ya insyaallah yang udah ngirim WA-nya kesini, insya Allah nanti akan saya bacakan WA dari anda. Aduh, tumpeng pakai dadar telur. Pakai telur ceplok dadar itu. Siapa lagi ini kalau bukan Teh Lia. Ini produk Teh Lia ya. Kita langsung baca aja WA-nya. WA-nya bisa dibaca, tapi kalau dadar telurnya sama wuduknya gak bisa di nasi goreng kali ya. Nasi gorengnya gak bisa diambil, cuma ditatap aja lah. Langsung kita baca aja dah dari Teh Lianya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Apin. Bade menut lagu, lagunya Ti Repina. Anu kirim salam nama, biasa Kang Omak Minun. Sekeluarga Kang Omang Eman, sarang bi cucumna. Kau openg, kau kajian acang, kau ada yeyet di bakan putih. Kau tentus, oke sami yeyen, yeyennya emang ajat. Kau ceruk, kau sarang emang pudna. Kau ceindarsi, kau wadodo, emang ade jojo. Urang datar kadaka, masa datar kadaka, wesadayana. Kau kawa eti, sarang urang sikeruh, sadayana, kau teh mimin. Ojo engkom saminya wa ae ngoteh nani anu aya di Cekaret kanggo ka urang si Awi. Ciawi Amamat Teh Nonong sarang abang bangna nya Mangkus kerupuk ka kantun sekeluarga Bunda Salehah kanggo Kakang Otang Andi Duye Andi Sadewo kanggo Ce Suti di Ramai John Andres Mang Atang mi ayam kanggo Bi Irah sarang Den Primusna di Pengkeren Studio. Oh, Kapai Idar, sarang pen Sukapura wesadayananya. Spesial nama biasa ngomong putri bungsu kue, sarang bunda tercinta mancu. Wassalam Teh Lia datar kadaka. Laguna Ti Repina we. Tukan naon judul namanya.

baru Telia belum datang, yang lainnya belum muncul. Gimana kalau langsung aja kita putar lagunya ya, dari Revina. Berhubung tidak minta judul, saya kasih judul aja ya. Nasi Bunga judulnya. Buat Telia yang ada di Datar Kadaka. Nasi Bunga.

Akhirnya harapin ya masih bunga buat Telia. Mudah-mudahan cocok dengan lagunya ya. Soalnya Telia tidak ngasih judul. Udah saya dicariin aja. Masih bunga ya.

Kembali ke Rektop. Ada 843. Ceceri biasa namanya. Assalamualaikum, selamat malam. Apin, malam juga pada bukan lagu-lagu nanti. Gala-gala, biasa lah. Salam namanya Kang Oka Yum di Dedia. Kang Oka Wanu. Anu Ayah di... Ya, di Mahapanjang. Dihilap, oke Kang Oka. Wa Ade Sayur, sarang wa Esohna. Spesial nama biasa Kang Apin lah. Anu Nuju Siaran. Semoga sehat selalu.

Tahan bos kompleksi, bos pokok. Aturan udah jauhi Kang Mumu. Manawi atuh. Ayah Pak Munut. Kang Mumu, yang lagu naon sok. Ayah orang puter, teh ayah orang pais.

seueur biasanya menuju ke Rempel. Masih ayah hiburan segalanya, masih dalam rangka Agustusan. Di lapangan ayah hiburan. Masa pasti marema karena kopi, bala-bala, geho, cincau. Kan? Kan tidak ada teh, tidak aci teh. Cangcau namun. Tapi jong ya, pokoknya kawakan otang. Lajeng ayah Erik di Cibosi, beli jong Erik. Wah, bos jamur ya, panen jamur. Beli jamurnya kalau Erik di Cibosi. Masih ada hiburan, Rik. Malam ke Apin. Merdeka. Ya, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ayang dihobahkan aku lagu Bahtera Cinta. Oh, siap. Bahtera Cinta laguna sur Erik. Anu ayah di Cibosi, beli jamurnya.

Andin Uye, wirjonge Andin Uye. Wongi Wang Api nunggu di hoyong lagu ah di Iwan Pales anu judulna teh Tampo Mas upami teh aya mah tidur sumbang we anu judulna mah Mang Darman teh anya salam ka Cisuti diramai ka Teh Lia Andri Sadewo Mama Minun Pak Eman sarang Mak Cucumna Kang Iwan sarang Mang Openna Kang Bunda Saleha Ami Acah oge sami sarang Pak Ucana Kang Dadan Japra Pak Ade Akum Kang Otang Abah Ador Putra Bungsu spesial nama biasa Kang Mang Apin we wilujeng mancen siaran ya siap buat Andi Nuye. Selamat malam Andi Nuye. Ada 6 biji genep. Assalamualaikum, wilujengi kami wili puluh putra bungsu hoyong lagu Surat Biru bikin tun kang Mak Cucum sarang Pak Eman mau sarang Mak ya Mak Minun Mak Teh Lia Andi Sadewo Andi Uye Pak Idar Anda di Cibentang Budak Hideung sami aha ageser Kapawi Burujul Kang Jumha Wirjongi sarang Teh Nungna Mak Maroro anu ya ngageugeuh pasir Pariuk Teh Uni sarang Kang Uusna Ka Idut Ka Uter sarang Teh Ningna Ka Ani anu aya di Cihai Ani Cinghai sekeluarga spesial nama biasa Kang Apin sekeluarga turun putra bungsu anu aya di Bencoy

0: kedua kaki. Tajamnya ujung belati.
1: Sebentar, WA dari Andi Dewo ya. WA dari Andi Dewo, Bandung. Andi Sadewo, biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilu jawangi, Apin Ngedi. Merdeka, merdeka, merdeka. Curiga tadi Apin tos ngupat tahunya. Apalane, ente upacara bener, ente liur, amin ya. Orang pepanasan bisa ngalak-ngarak di lapang, ente. Mungkin ngupat tahu maknya bener, hahaha. Ayo mungkin lagu, Iwan Pales. Sumbang, dikintun salamna kangge Kak Abador. Maminun ya, kau Kang Usu Patok. Andi Nuye, Openg, Budak Hideng, Teras Kau Tehlia, Kau Abah Eman, Sarang Mak Cucum, Kau Amar, Kau Putra Bungsu, Kumlah, Kau Kasadena, Kang Apin, sehat-sehat. Ageng miliknya, amin, amin, hatur nuhun, Apin Yo, siap. Buat Andi Sadewo. Kang Mumu, assalamualaikum, salam malam, Apin, juga pada nyuhunkan lagu, Manawi, ya, Pemuda Idaman, Ayal. Oh iya nuh hanap dah assalamualaikum malam Mang Apin mang juga laguna gara-gara sebotol minuman tintu nama biasa kalau kasarannya pendengar Sukapura siap buat Kang Mumu gara-gara sebotol minuman atur nuhun laguna Kang Apin siap Andi Duye.

0: aneh untuk Arisa Dewo. Sumbang
1: mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati.

Sudah sumbang. Satu buah judul sumbang. Kalau yang tahu maknanya itu memang lagu-lagu yang mengandung politik ya. Dunia politik. Kalau kita mah tidak tahu lah. Tapi isi dalam lagu itu adalah lagu di dunia politik ya. Gara-gara sebotol minuman dulu ah. Buat Kang Mumu, ini lagunya ya.

0: Kang Mumu dulu di usia 20 pokoknya mah kawalu merata ku saya jadinya sepenting teh minum teh 5 botol ku sorangan dari tegak haki gitu pada takut mereka teh anak-anak muda tanya itu zaman dulu zaman Kang Mumu. Oke deh, terima kasih atur nuhun laguna ketam pipisan juga Kang Mumu mangga Kang Mumu. Mohon ayo terus liren ayo tarah mentak ayo karena nyeri angin deh ayo gara-gara teta gara-gara sebotol minum ini sebotol 5 botol minuman sekali negak deh bukan nama kawalu malah ketelah weh Mumu botol ayo mau tinggal ibadah ke pindah ayo tete tebih di Pak Imaran jana nah ibadah weh nyamun abis ada buhan bumi nah cekat Pak Imaran jana tebih di Pak Imaran cekang Mumu hebatnya. Atur nuhun laguna katam pipisan ngapin ya siap buat Andri Sadewo. Aya Mama Topan ka Panerian. Wow. Mama Topan wengi apin Mama Topan laguna Dayuni. Siap lah buat Mama Topan. Ya buat Andi Duye juga atur nuhun sami-sami makanya. Andi Duye. Dayuni sur laguna sur Mama Topan yang ada di PLP siap. Lari-larinya. Dayuni dah. Ya gitu Dayuni teh.
1: Only if you can rule the world. Let Plutonium lead your way.

Randa Ayu Jalang di Keloni. Ah. Sebuah lagu dari Matopan. Yang diminta sama Matopan. Ada WA dari Kang Atang di Ayam Paninengan. Wanita nyengol ke kuring. Gunaun atau tengah WA. HP leungit cenah tina koropak Roda CO. Roda naroba ditinggalkeun HP dituna di dinya. Untung urang HP kumaha mun duit loba beak dipaok ku batur. Ajongi ah, sebenarnya kada hayang lagu Eplok Channel kintunkeun ka ieu ka Kang Mumu botol cenah. Kang Mumu gemling, dasa gemling sekali minum baheula mah. Lain botol Kang Mumu keur ngora. Kawalu mah ka sohor. Di sohor mengarna mana ge Mumu gemling gitu. Karena sekali minum dasa gemling. Mun aya nama meureun wadah cai galon meureunnya. Baheula mah gemling. Sarua jeung galon kan tina beling baheula mah gemling gitu. Salam Kang Mumu, pokoknya Eplok Channel. Goyang Kang Mumu, cina kau Kang Otang. Otelia Mancuk, cina oke sami kau Pak Eman. Oke Kang Omah Cucumna. Kau Cesuti diramai. Bila jauhnya ke Kasadayana lah. Kau Mdangu Radio Sukapura.

binatang, mie ayam. Soker ngadonan mie cene teh. Beri joget kerasa karang ngenah mie ayam na. Ngeluih ngenah dan ngenah. Tengenah nama kan luih ngenah kerasa.

0: Dah, Kak Atang mau cekan wajah nak eplok, Kak Ngapin, cekan Momo. Ada yang minta lagu malam, tapi ya teh, malam na teh, ayah malam ini, ke ayah, gua ke mana ya teh? Mah, Kak Arisa.
1: Katakanlah, jangan kau diam.
0: Ayah genukia dah malamnya mah.

Oke deh, buat Makalisa. Jadi lagu malam versi dangdutnya gak ada ya. Ada juga versi pop. Gak tahu, ini banyak yang hilang di komputer ini mah. Pukul 9 lewat 1 menit. Kita beralih ya. WA-nya udah, semua udah saya baca. Kita beralih ke telepon dulu. Anda yang mau masuk lewat telepon boleh di nomor saya ya. Di nomor WA SIM kuring, sok masuk saja. Irit lah sama-sama Telkomsel ini.

Cakep Kang Atang tapi ayam dipakai backsoundnya. Ayam Atang, ayam channel Eplok. Mang Atang mager maju nang Eplok atau udah cina Kang Abin dan Kang Mumu. Kerumah jangan ngeplok gitu. Ini ya, cikana.

0: Telepon dong, Ha. Eh, Ha.
1: Malam, Ha.
0: Telepon.
1: Assalamualaikum. Haturan dulu jawabnya, Ibu. Damang, Bu. Tari kuai, aduh, wis ditinggi. Caketing, nelfon karena radio, Ma. Kebihan radio naga, tapi radio na lebetkan karena bak cai. Oh, dikeumkan.
0: Malah. Enggak ruksa kau aja lah, saya tak batur.
1: Sugan, Ma, benda enggak gugu.
0: Di pepatahan.
1: Kuno deglo.
0: Deglo mana ya? Alah.
1: Aduh, Ma, enggak, Ma. Manawi, lagu naon. Sancang si Julang. Oh, siap, Ma.
2: Ditunkun emang kano palai di lagu iya, ditunkun.
1: Mohon, Ma, enggak.
2: Ku anono orang Silimut.
1: Harus.
2: Itu, sarang Jang Ari.
1: Mohon.
2: Dirujung ngajahit.
1: Oh, nuju ngajarahit, maksudnya?
2: Iya, nulis pun ke nanti lagu nanti ketika merit. Ayah, kita pernah kita di ayah betahin ayah lagu pohon.
1: Surabio kita, nah.
2: Mau
1: sur, pan sur surabio ke, nah sancang cijulang atau lebih sancang hunkul cek emak tu cina gini. Padahal sancang cijulang sih kan awak gitu.
2: Sancang cijulang, karena orang yang hilang play saya betahin lagu pohon.
0: Itunya dah cap gorok mah sok hilah pakai cap gorok mah gitu dah bi ya sok seger atau gitu pin ke puternya lagu anu cah waktu siaran lagu naon tadi tu yang jalan mana gorok gitu
2: tapi
0: lu
2: penghilah
0: abi malah mau ngagorok gitu mereka kadil lah sekedengnya tapalan kuno hejo napa nama stakar tawanu berem tara poho
2: tara
0: jadi memori tenapel gitu deh.
2: Dah hati-hati
0: orang. Oh, gitu. Aduh,
2: yo. Yang ku nampak, ku nampak etak, ku panakol.
0: Oh, gitu. Ah, ya pada ku sabab di tapelan tarang kuno warna etas yang biru. Jadi ayah nomor limaan di harapnya tungtungan nol aja tilu. Wah, ya mah kudu inget cek gitu.
2: Inget ya. Kudu hati-hatinya.
0: Hati-hati udah emak gitu, gak besok nempelan gitu, tak hati-hati weh karena emak gitu. Lagu teh siap weh karena kemang ros bodas beda opat kali gitu nenaun. Gitu.
1: Ah siapa ada piduit apin?
0: Iya lain piduit. Muruhan itu udah capek dengan lagu, ngorah pake pacul. Pake pacul sih dengan lagu ya.
1: Menyak gitu kata emak.
2: Kan kok dipengi ayam ada.
1: Mohon.
2: Toyong weh.
1: Padahal masuk atau penyiar tersar rumah gitu, abis tercan gaduh bumi, ya. Eh, hati tergaduh bumi, tak cekap, naruh kita 200 juta ke cekap. Ne.
0: Terus?
1: Nyarek nguriling ke imah-imah 200 juta. Ne, bo.
0: Oh, ya gampang. Talipak maksudnya.
2: Boleh, aku digotongnya sih.
1: Mohon, sih gana.
0: Biar kanang.
2: Ayah di tempat dirinya, di batu curi.
1: Ayah.
2: Batu curi itu, ne, alu.
1: Mohon dirinya tempat mah gaduh ngatasan gaduh teh ieuna bumina pami aya mah gotongan digotong dah
2: itu le gotong
1: nu mana
2: nu aya nu di sisi sawah
1: upami panggung mah moal daerah mah teh mau atuh teh tihanap di kaluhurna jadi berat hese runtuh
2: da gorole
1: upami panggung mah teh di gorolongan mah digusur ku saharea
2: jentot ku eta ku ieu
1: mohon gitu.
2: Bu hebel, hampang hebel.
1: Hampang hebelnya. Abis terus capek sama apa tuh ya? Unggal dinten, unggal wengi.
2: Jauh tuh, ibu ibu jauhnya.
1: Mohon tebih atuh dapat ayo 400 kilo waktu dah.
0: Aduh. Ijulah yang ngasih ngarah, ngasih ngarah
2: yang hampang. Dari yang jauh.
0: Mm-hmm.
1: Yang jauh maaf antosan Redi Mulyadi sana pada sumping ada yang boleh pangtamalkan
0: saha
2: ya kan terus kebupaten bakal sering kan
1: Dedi Mulyadi.
0: Saha?
1: Gubernur.
0: Terus?
2: BM.
1: Nyarek merek KEH. Nyarek mangimahan ke barisa kantornya di Tika.
0: Bagong. Dedi Mulyadi bagaimana? Buki. Dedi Mulyadi mah kudu
2: jujur.
0: Dedi Mulyadi mah gubernur garulis datang nak ngeliat malam sekarang. Ayana bagok kamane? Ah. Pat asa ngimpi aing.
2: Nu ge. Nu
0: ge loge cager heula mun ujug-ujug hayang kawin maneh maju leha.
1: Ai sugana ai tetinggalan Dedi Mulyadi teh sugana. Eh hate siga nyiroro kidul geulis teh.
0: Oh bener. Teuing namun linglung kitu mah. Alah. Sok sia. Ya
2: kada emas nang cewek cenah nya eta.
0: Jadi sih juga nyiroro kidul. Nya, duka untuk tinggal ya namun gitu. Itu lah hak gelisnya sih nyiroro kidul. Itu
2: sana.
0: Cuk hejo. Ya cuk hejo coba gelis.
2: Cuk hejo.
0: Nya, cuk hejo. Ah, campernik karena nyiroro kidul.
2: Ya lakai mahal nih, jadi gelis 100
0: ribu. Aduh. Sok siap malah ya apa ya lagunanya ya sancang si julang ya. Siap mak
2: biasa kan itu nama
0: aha siap lah demi mama
2: kan
0: kalau
2: makan apa nak itu
0: siap lah
2: daun
0: hiris ayah anak terkutilu tidak sih kan saya terhadap perang ter iya kahalo doang daun hiris ya mohon kalau di gemuk lah mak
2: tak
0: gitu siap lah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejamai kau kak maminun. Laguna tah. Sancang si julang.

Punten kau mancu, kapuntennya sanes manerikan hilap sama sekali mohon. Kau mancu, kapunten ukasihunya. Nama emut ayo nama kan jangakan kau mancu kah. Sinti berak mah sinti beraknya. Nama emut aku ya amumutnya.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra,
8: kualitas terjamin, harga bersaing.
9: Pajengkeun ah. Emon cimpuring ka Ki Atep alias Ki Maman di Buraho Bandara Kai. Kamana ditunggu-tunggu teh ka Ki Maman? Bogo si Aki mah. Saya channel ke radio bawa naskor. Tapi ewe butuh dangdut tepugu. Si Aki Maman mah. Ki Maman. Alias Ki Atep di Buraho. Oh, wak mawa kai eta jang rangka karang hayam. Saya cerapin ya ke radio karinya arek mawa nasgor jadi itu tumbuhan tapi kaki wari cana si aki ya sebogo ki ah. Anu merjogikan waktos sampai 9:30 langkung 4 menit.

Masket hati tak ye ngah kau nyangakan kau sadayan. Disusul lagu nu ya Tihang Janur. Sapa tu Tihang Janur. Kang Openg jenanya putra jahit sayang Tihang Janur. Pak Eman Man nombete hoyong lagu Ayun Ambing lah. Tarunu cina yang di PPN ku Ayun Ambing siap lah Pak Eman. Tenang tenang Pak Eman.

Hujan Cimata. Mangga pengen kali pawon itu pamungkas dina ya acara hatur nuhun kasareana. Kuring pada permios. Insyaallah ketepang deunya. Dina waktu sami-sami. Gelombang anu sami. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal

العدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayuhal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Puja miwah puji sumangga urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci nu alhamdulillah. Dina enjing-enjing ieu khususna jisim kuring umumna wargi kaum dang rahimakumullah. Tiasa keneh menghembus napas. Tiasa keneh ngalaksanakeun ibadah mahdoh buktosna sholat subuh. Kalayan berjamaah. Bapak-bapak amanya itu. Tah, mugi-mugi. Ibadah mahdoh urang diteraskeun kana ibadah goir mahdoh. Masing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sholawat miwah salamna mugia salamina tetap kapanutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka para kula wargina, ka para sahabatna, ka tabiin tabiat tug dugikeun ka umatna akhir zaman, tegesna urang sadaya. Mugi-mugi masing karo ka pangku, ka keleka sangke, ka gupai-gupai, ka hiap-hiap kujungjunan urang jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Hajah nu pas maparin waktos kang Oji Sim urang nempangan wargi-wargi kaum dang rahimakumullah nu aya dilangkap lancarnya wa ucok kang Ian gitu muhun. Nu aya di Salopa ya di Salopa muhun tos lebet kitu nya we ana ya muhun patarosanana hatur nuhun ye urang Salopa sarehat sadayana ya. Oge urang Cika Thomas panca tengah muhun bodi asih muhun nya itu. Tadi itu Kak Kupa Amis, itu Kang itu mana itu telah Kang Asim damang, Kang Acim, ya Allah Rabbi ya Karim gitu, mohon kasih kalong na, mohon ya cepat tujah, itu terlangkung, itu kantun tuh orang pada waras sarehat sarenanya, sing sarehat, itu mohon itu pasir harimau, pasir maung mangga. Itunya lujeng arenying gitunya mohon ka bojong asih pemijahannya mohon kumbay kasadayananya karang nungal aduh wilujeng ngaralak cai aduh alhamdulillah sim kuring masih kene normal gitu masih kene normal cai alhamdulillah itu masih kene sampurna kene lah gitu teh cenah kakirangan ya
Kene capek ngalacai niatan eta janten ibadah, niat kasayan janten ibadah. Itu di kamari mah teu ngalacai teu kagungan pahala ibadah ngalacai. Ayeuna mah nanggung ngalacai mohon. Ngajing-jing, nyuhun, nyuhun susuhan, tebih, kewalungan. Jantan ibadah itu teh, aktivitas orang teh, cok. Jantan ibadah gitu. Jantan ibadah, yuh, kok lah gitu ya. Ngantong parabut cai weh gitu. Nuka pasaya itu cai. Ya Allah, Rabbi ya Karim, isinnya kangnya. Duh. Atau dia menang kuring, senyata menang kota sa emer, sa jolang, itu ayah di pipir, itu turuban di lengit, ikutan tangan, aduh, pasti Allah gitu, udah jangkanya, ah, itu pelawar gunung, ah, pas arosana di 085-22-3-6-85-472, tuh, itu ya, itu nyucunya, ya, orang kawitan lah pada setinjang kolong ting karena waktos mohon itu ya pilih seur patrosan ya itu terus muncul ayo orang salopa ada sarehat salopa ya abdi tipali salopa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tebih gini ngucutinya di salopa mana aja ya aduh di ting mohon salopa ya kapungkur mas salopa tuh ayo kau ditu guningnya emosi kuring tuh ka dingding ari narekel kasipat nungal wala itu limus nungal sipat nungal kalimus itu ketongo hudinya itu kacika sungko aku itu tuh titing ya Allah narekel ka dinding ari aduh eluas teh harita berek teh hujan di tongoh tehnya teu bisa uwi aduh titing ayeuna mah sae jalanannya kangnya tos sae jalanannya mah yeuh punten bade tumaros upami kunut teu maoskeun Allahumma salimna salimni wal muslimin terasna tasawios-wios oh ti dinding ari ceuk geus nya mohon ti dinding ari hebat kumaha ta ibu haji ade teu sarehat leres ti dinding ari cenah geus ibu haji ade sarehat ta kitu nya keluarga itu gitu mohon tasawios-wios dina masalah doa kunut dina kunut ayat doa anu ditangtoskeun gitu ti aya doa anu ditangtoskeun kunut mah bebas nya bade doa naon bae oge kitu bebas eta bebas kitu jawanya tah kitu mohon halo teu kitu bebas lah kitu bade naon bae mangga eta mah ti aya doa anu ditangtoskeun bade nutus kawarid biasa we urang Allahumma salim nawal muslimin wa afin nawal muslimin kitu lin mangga terus awes wios kitu nya bade eta mangga bade nusanes oge mangga terus awes wios nya kunut nazilah mangga tapi naon we lagi teu doa urang gitu kan tenan nyalira mah nya bebas kitu nya ngan pedah kitu lamun teh mah mana untuk pribadi mana untuk banyakan gitu mun jantan imam mah gitu upami jantan upami pribadi ma Allahumma hdini gitu wa'afini gitu aya nian itu deh kanggo nyalira itu kanggo umum ma Allahumma hdina nah gitu fiman hadait wa'afina nah gitu ayanaan ya upami nyalira mani nah gitu pribadi matak sur kanjeng Rasul amin pi duaik wala tu khassis pi doa umumkeun doa anjeun teu kenging dihususkeun doa anjeun tah matak lamun tema sebagai mimimpin kana doa kitu nya mimpin kana doa kitu teu kenging dihususkeun itu teu dihusus kanggo nyalir atuh kenging itu licik liciknya gitu licik, nah, gitu licik yang, gitu licik yang, gitunya, gitu. Kada diumumkan, weh, gitu. Diumumkan, amin, piduaik, walatu khosis pidua, kan gitu. Ya, engkau ngadu aja, engkau ngimaman, tapi ngadu anaknya cuman pribadi, ya, sama licik, tadi amin lagi, tenang-enang. Gitu. Oh, kada umum, gitu, kada umum, ya. Kada umum, otak
dina eta ge geuning dicontokeun dina salamet Allahumma inna nas'aluka tu inna nas'aluka teh yang umum gitu salamatan fid dini wios teu kaging make mutakalim teu kaging ni dini ni teu kaging wios atos adi atos Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ajal da atos tadi kapan disebat di awal gitu inna nas'aluka kita semua tak gitu. Ya, amin fi doa umumkan doa anjeun gitu, umumkan doa anjeun gitu ya. Ya Allah, tak kitunya Allah dinding ari, aduh, ya Allah, habis akak cucu, ya, cucu, akang itu, ya. Nah, kita mengat, terus awios-wios lah, terus awios-wios, mangga baik gitunya, mangga bage, mohon mana mana, te ayah istilahnya khusus, gitu, khusus. Ya Allah, Rabbi Karim. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha upami nuju saum wirid? Oh, saum wiridnya biasa. Saum wirid itu mah ya Senin Kemis gitu kan? Ayam mulbid gitu. Heg, orang teh menerana nanti itu teh hari-hari itu diharamkan, gitu, nyari tasrek, keng, kita beli renkun, weh, lirenkun, cok, lirenkunnya, lirenkun itu mah, lirenkun, renkun, haji, gilin, nah, haji, lirenkun, cok, itu mah, gitu, lirenkun, weh, gitu, udah haram, itu mah, kun, atau enying dui lah, samung senen, gitu, lirenkun, ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Cenghar, Cenghar, Cenghar yang ngontrang, ngontrang seperos radio Cawang, oh gitu, nyari Cawangnya, kayak kayak ngacas, yang casulan namanya dirompok gitu, HP mah gitu, zaman kapungkur rumahnya, Cawang, naon di cina yang kapungkur radio tanya, aduh. Ayah raya, anu digantung tiap gini, anu gantung tiap gini, ini ada na saungnya, saung gula. Di tamangan gini nya, radio ada di tamangannya, Akbar. Ayah ada di kapungkul bakang, bari ngangon eta, ngangon sapi, ngangon muning, gini, ngangon doma. Di soren, itu radio, di soren. Aduh, gusti, di soren, sayang. Aduh, gusti, ya Allah, Rabbi Akai. Tumaros, Tad. Nah, yang tupi Ustaz teh asli nanti mana? Oh gitu, kepo sih yang asli masih kuring, masih itu Cibatu yang itu, itu suka wangun. Padah ya calik di Ranca Bakung tahun 2001 itu selami yang patulasan hoyong pangjelaskan ayat wala nanti. Oh wala talbisul haqqo bil batil. Oh gitu ya. Surah Al-Baqarah nyayangnya. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan hak dan batil. Aduh, itu ingat itu gitu yang. Zaman ayana makan gitu dicampurkan leresnya. Campur aduk. Gado-gado. Ah gitu. Mungkin suraturan hukum itu kenging itu teh. Oh leres itu yang campur adukan itu. Ya Allah, Rabbi Karim. Itu. Hak dan batil pengajian bari jaroget bener gitu tah gitu. Hak dan batil pengajian dari dangdutan jaroget itu hak dan batil sebenarnya mah itu teh gitu sur gitunya lah mangalah lah ayeuna mah palalinter jalmi-jalmi di masyarakat teh palalinter ini hak ini batil ini hak ini batil ini hak tos tiasa misahkeun surah Al-Qur'an wala talbisul haqqo bil batil tidak boleh campur adukan hak dan batil. Ayana malamun tema diwiji-wiji mah suhur, dae suhur gitu. Ayana mah kang. Gitu dicampur adukeun gitunya hak dan batil teh gitu. Ya Allah Rabbi Karim ke mana nu batil, mana nu hak. Ayana masyarakat tos palinter, tos tarang gitu teh. Mau tuh tekenging aturan hukum itu teh, tekenging. Gitu. Teh dicalampurkeun kitu nya kasep. Saya kasep ieu ya teh di muncul si kasep profilna. Itu udah gening gitu aja namanya. Pengajian jaga, pengajian kejar roget dalam itu gitu. Ya Allah Rabbi Karim.
itu tawala talbisul haqqabil batin. Ngeri lah mun ngudagkeun ka dinya mayangnya. Ah, kalakuan urang teh seueur nu cacak nangkaeun kitu, seueur nu ngadobrak ngadobrak batas-batas agama gitu, ngadobrak aturan hukum. Itu ngadobrak aturan hukum itu gitu. Wala talbisul haqqabil batil gitu. Itu gitu. Tong boro-boro ning eta para jengan dobrak. Campur aduk. Itu mohon da eta teu pacak kaki surin kumun mangon kamari geuning. Gitu da setan lagi kan setan lalin tuh ka para jengan mah kan gitu. Ka para pejabat setan lalin tuh eta teh setan lagi gitu. Setan pimpinan gitu. Para pejabat, para kiai, para ajengan, setan lagi, setan jeger namanya gitunya. Itu lain kecek-kecek namanya. Aduh, ya Allah, Rabbi Karim. Itunya mohon. Walau-walau misawab. Ya umay, ya. Halo, Pak Wahab. Duka Putra dan Duka Wahab. Tadi itu Duka Ramana ya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ulan. Itu maros mangga. Abdi ngerasa iri. Kadung ngajantenkeun sepuh. Aduh, asa teu diadilkeun ku cara kasih sayang ya teh. Kuna, aduh, Gusti tar curhat-curhat. Nah, tanapi ku cara segi naon bae abdi nya ge nu ngajantenkeun putrana asa nyeri hate. Aduh. Diperlaku adilkan ku sepuh tencalira. Apakah dosa teu sepuh milih kasih na kanu ngajantenkeun putrana wasalam hamba Allah gitu. Allahu akbar. Nyeri hate urang ngana mah itu tuh boga incu ge kitu dia mah incu tersayang gitu aku mah cucu terbuang. Aduh eta. Aya kitu na eta si Mang euy. Aduh. Kot incu terbuang euy. Aduh Gusti, anak terbuang. Urang ningali kan hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nya, Kang. Itu ya, wa'dilu baina auladikum. Kapalah gitu nya. Wa'dilu kudu aradil aranjeun kabeh baina auladikum antara anak-anak aranjeun. Gitu eta kan gitu nya. Wa'dilu baina auladikum. Kudu aradil aranjeun kabeh antara anak-anak aranjeun gitu nya. Ulah pilih kasih gitu nya muhun gitu. Itu ya ulah pilih kasih bising kena nimbulkeun naon? Bina nimbulkeun iri ya iri teh ya, hasud gitu nya hasud ya, itu hasud ya ya Allah Rabb Karim gara-gara naon itu teh gara-gara pilih kasih ya, cu menyimpan we kedendaman ya. nyimpan kedendaman itu ya kan itu diantara wisnama sepertoskeun Nabi Yakub alaihissalam kan mikanya kan Nabi Yusufnya Nabi Yusuf Bunyamin ternyata kakak-kakakna teh anu sanaon kitu anu sa eta anu sanaon anu sa ibu anu sarama wah kan hasud eta teh hasud gara-gara naon gitu nya gitu mohon gara-gara dipilih kasih begitu jadi sayangi Nabi Yakub disayangi Nabi Bunyamin gitu Raina gitu ya akhirnya kan kumaha itu kan nah itu jadi timbulkan kehasudan timbulkan keirian janten si kakak-kakakna teh gitu anu sa rama teh gitunya ya Allah Rabbi Karim tak gitu. Tak ya tekenging lah gitunya tekenging gitunya tekeng istilahna pilih kasih tekeng kada adil we sareng anjeun Rasul ge wa'dilu baina auladikum dina Al-Qur'an dijelaskeun gitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita teh beradil dan berbuat kebaikan ma apa kada ye bah sing aradil ka putra teh nya
Cing adil kita gitu bisi budak ting kita ah moal dikubur cen kurang apa abah wah sok gitu gitu tuh yang hari mana bijil ti saha gitu kan ti emak orang teh gitunya orang teh kan gitu kin gitu ulah sok gitu ka inung gitu ka kolot gitu hari orang teh sagede gitu ku saha kan ku inung ku bapak gitu syariat namanya gitu dibayaan gitunya itu cenah tuh adil ku nah tidak merunang gitu tah ulah ah itu teh ngegetrik ke orang supaya orang mandiri. Supaya orang mandiri gitulah gitu. Soklah til perlihatkan kepada orang tua kebaikan kita. Perlihatkan kepada saudara-saudara kita. Ternyata nu disayangin, nu dipikasih teh itu. Dan kadang-kadang kieu Kang itu tehnya punten. Punten. Itu budak teh nu di istilahna teh nu dipika. Anu dipika keuheul ku kolot nu tehnya sabab kieu di pasantrenkeun teu jujur, disakolakeun teu jujur, lamun ceuk basa kamu mah teu junun cenah gitu. Teu jujur gitu. Ah, ieu mah udah teu gagal we gitu, gagal we gitu, gagal. Disuntik gagal di pasantren gagal disakolakeun gagal gitu. Eta teh dikucilkeun ku orang tuana teh gitu. Ari nu hiji mah menjadi tentara di Kalimantan, anu jadi polisi di mana di Sumatera. Aya deui anu jadi naon, aya anu jadi dokter tamu di Bandung gitu. Ngan enten teh si anu di Kalimantan jarang pulang, eta paling setahun sakali ngalongok inung bapana teh gitu. Anu di Sumatera nya kitu keneh, ah langka pulang negara sibuk teh geuningan. Jadi dokter komo sibuknya. Tuh harap pulang paling ngirim-ngirim gitu tah gitu. Ari kolot ngeser rempo di nanti ngeser rempo ngeser reyod gitu ngeser reyod nya ngeser reyod kadang-kadang mandian dihuapan kusaha ternyata kusi gagal itu teh itu nungurus orang tua teh nusi kusi gagal itu teh oce iya kusaha oce diurusan teh kubudak nu bungsu anu gagal teh nah, si gagal anu berjasa teh itu si gagal tuh mata tong disebutin gagal itu putra teh kan gitu gitu nya anu tadi di anu tadina dibenci ku kolotna anu tadina dinaon ah dikucilkeun kitu gara-gara anu teh jujur teh jurah mur bekel ya budak teh sanengkeun gitu gitu ternyata geuning kitu Allah memberikan jalan terbaik lamun teu aya si gagal kusaha tak eceu diurus lamun teu aya si gagal kusaha tak abah diurus leres tuh Kang ya gitu ya. Halo, apunten we gitunya muhun. Halo gagal, si gagal telah betul si gagal melapor kuring ripuh, ripuh, ripuh. Lalu sayang, gitu. Aduh, astagfirullah. Halo di Umi, kumata Umi. Aduh, ngalolop tina radiona sudah butuh si Umi. Alah, di lem biru meser kacermat nah gitu. Tuh, nu caket itunya, cermat. Alah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustad, ulan. Kumahukumna pami jalmi was-was juz salat sapertos takbiratul ihram. Sababaraha kali nyebatkeun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aya 5 kali na, bahkan dina tasahud sok bulak-balik wae wassalam. Aduh, na wudu hayo ketemunya. Ya Allah penyakit itu ya Allah. Kang, naudzubillah min daliknya tebihkeun orang tina penyawat was-was ya. Gitu penyakit itu. Gitu emosi kuring ge kapungkur. Bade ngadaguan si emang eta keur wudu. Aduh lami kaleng salat sunat qobla luhur beres. Gitu geus balas qobla luhur teh lami kana masih kana wudu keneh wae. Aduh Gusti teuing. Hayo sebreng. Ah, tuntunna mamun pari di sholat duhur, kalah tamat sholat duhur. Aduh, kalah tamat sholat duhur, ya nyalira tuntunna mah, Gusti, tinggal makruh, cenanya tete kang. Orang gak makmum kadinya teh makruh, ka beliau teh gitu, namun was-was gitu. Allahu Akbar, makmum Gusti takbiratul ihram, sorayanya, balikan doi, 5 kali. Ya, aduh, na'udzubillah min daliknya, tebihkeun orang. Tidak penyawat-penyawat was-was gitu ta. Yakin kan ya tuh. Sing yakin kan ku. Alah yakin makudu mah ya. Gitu ya lah gitu. Yakin makudu masa kia wengges gitu. Kunaon ya. Pertama mah itu tidak abdas. Duka dina adusnya.
Kumalun ngahadean pamajikan, ya was-was itu. Sangis asancan. Ah, kan, itu senyum-senyum, itu nyayangnya. Gitu lah, pagi-pagi sudah senyum-senyumnya. Gitu, daripada cemerut gitu. Nah, susah, lengit, kan, ya bingung mah gitu. Tengah dikukut, kan bingung makin gitu. Bablas, kan, weh, gitu. Allah Rabbia Karim. Nah, gitu. Ya, nih. Wudu, adus, takbiratul ihram itu. Aduh, itu dah eta sok itu dah. Tasahud gitu kitunya. Tasahud awal itu salat. Kumaha asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilallah. Asyhadu alla ilallah. Aduh. Ya Allah, lamun adan mah asli lamun tidak adannya. Aduh, Gusti Allah Rabbia Karim. Makruh cenah, Pak. Lamun jadikeun imam teh gitu, Kang. Makruh. Mada matak ngaebatkeun atuh. Itu matak ngaliurkeun ka makmum gitu. Matak ngaliurkeun ka makmum ieu mah hayu takbiratul ihram gitu. Aduh, Gusti Allah Rabbia Karim. Hapunten ya. Ya, semoga kita ditebihkeun ya, Kang nya. Eta tidak penyakit cek beja. Cek beja cenah ieu mah. Pami aya nu kaguan panyawat kitu cenah kedah di nuju ibakna kedah dijongklokeun cenah kalau udah jarang dileuwi jaman kiwari mah kan gitu. Nah jangan dijongklokeun kalau wi gubrag kerlek maot ketempuhan Kang ketempuhan gitu. Aduh rasa duka eta mah duka ah eta mah paintenya. Nah sanes lah gitu sanes kitu painten dah ya. Semoga yang sakit, was-was, semoga lekas sembuh. Mohon, semoga lekas sembuhnya, kanya. Gitu, ya, semoga lekas sembuh, dah. Gitu, nu, sarehat, semoga tetap sehat, ya. Tetap sehat, sadayana, ya, kanya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ari dosa nu moal dihampura ku Allah teh dosa naon wae. Aduh, ya Kang ya. Mun dina hadis. Hadis eta geuning muhtaru hadis aya. Adzulmu salasatun, cenah kitu. Dolim teh tilu perkara. Hiji layak firullah. Allah mau ngampura kaneta dosa. Itu. Naon. Anu mau dihampura ku Allah dosa naeta. Ya Allah Rabbi Karim. Oh pasirku billah. Musyrik Allah. Musyrik Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya musyrik itu dosa yang besar. Dolim. Dosa yang sangat besar. Itu. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu teh wasiat Luqmanul Hakim nya surah Luqman nya ayanya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Mangga tingali surah Luqman geuning nyamanya. Itu surah Luqman ayat tah. Itu. Ya bunayya wahai anakku. Ari Luqmanul Hakim da ayana teh satu acan Nabi Daud itu teh. Nya itu, tapi sanes nabi gitu, sanes nabi. Ku pintar-pintarna, ku cerdas-cerdasna, ku istilahna teh mengabdina kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hambana sebenar-benarnya hamba sampai-sampai Luqmanul Hakim di serat Allah dinami surat Luqmanul Hakim gitu. Tuh, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, tidak boleh musyrik Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim musyrik. Aya deu coy itu teh. Ya. Itu teh eta mah dolim teh anu teu ditinggalkeun ku Allah. Teu ditinggalkeun ku Allah gitu. Mana eta cenah eta mah dolim ka papada makhluk, dolim ka tetangga, dolim ka saha ka dulur. Kebeni Adam we lah kitunya jeung hawanya gitu tah gitu pada jalema watama ah moal eta ge sami ku Allah moal ka dihampura. Moal ka dihampura tah ku Allah. Itu. Moal dihampura ku Allah. Salagi eta jalmi can istihlal can istirdo. Itu semuhun.
Ojo, ampun ternyata abdi teh kemari di saung. Eta pasti bari eta ari ngaramet. Eda saat ramet teu nanti geuning. Abdi teh reureuh di saung itu aya cabe ojo di saung jadi pitan cabe abdi teh da kabita ku tarasa kitu. Nu batur-batur namangan asak lebar. Rasa kitu geuning panyakina teh nya. Kuno asak-asak namangan batur nya. Ridokeun nya ceuk tarak kitu kudu kitu. Lukit orang teh kita ridok kenyataan abis teh meta kemari kerengari teh meta ganas asak gitu abis dipancong we gitu. Cukup-cukup teh cukup-cukup teh cukup tetangga nanti sokok pe syukur lah hari dia adalah harma asal lo dipicen we gitu. Ta headed gitu. Moal yang mau diridokin jenis ubeli kumane. Peser wayahan nah itu gentosan. Gentosan. Aya dina kieu sok terapkeun deui cenah ka dinya lah. Oh, sok kitu-kitu teh inget tuh. Kalabatan tara leumpang kana tanah batur. Eta kitu mah tadi terapkeun deui ganas kana naon? Kana tangkalna ka ditu. Aduh, sok kecidanya. Halo, urang bekeun urang teh da hirup teh geuningan itu teh mohon. Heuh, urang mah cenah ganas leungit wae cenah ku sieut. Ai. Urang mah karasa kali cenah ngeun kitu, suku ku care. Tong kitu-kitu teuing urang teh da. Muhun bararutuk komo ayeuna kan jeung tetangga butuh cai kan kitu lin. Ulah, jeung tetangga mah kan kitu nya dulur kitu nya sing hara dewe kitu. Heeh. Bararutuk kitu butuh pacul kan kitu lin, butuh kampak, bararutuk. Itu teh butuh salaki kan kitu. Jang benerkeun kenteng kitu, muhun butuh kitu. Butuh. Nya salaki batur kan butuh urang teh. Itu yang bener kenaon we gitu nya eh kumaha tuh da manusia mah kan kitu masak geun ridokeun we gitu cabe lima siki wae mah gitu karena siji wae mah teu matak ah gitu mohon ridokeun ya Kang tah jadi berat tah katiluna mah eta cenah geuning Kang dolim kana diri nah dulmun lil ibad gitu hamba karena ka Allah Subhanahu wa taala gitu eta mah ya langsung ka Allah Subhanahu wa taala di mana urang teh salat eta dolim kana diri teh salat wajib kodohan ada ya pilih tema kagungan kodohaneun kagungan salat baheula lalawara zaman di proyek zaman nyupiran zaman ngenekan zaman ah lalu jawayang bahulanya aja film eta geuning pil air tancap bisa peuting jeput poho salat subuh gitu ah zaman baheula we zaman bahula gitu zaman lalawara gitu mohon kodoan eta teh kodoan sekarang eta kodoan sekarang sampai tunai ai kereyeukeun kana tekan babalik pikir geus kolot mah itunya umur beki agak kan waktu umur kata beki ngorang ngurangan mak gitu kalau gitunya mamah al damang mak si emak ya damang al daripada warasnya gitu umur beki ngurangan ari dosa beki namahan itunya cumun ya Allah Rabbi ya Karim gitu umur mah beki ngurangan urang teh gitunya wah eyang umur beki ngurangan, dosa beki namahan. Allahu Rabbi ya Karim, tobat ke Allah. Urang berdosa kalau Subhanahu wa taala seur kagungan dosa, tobat ke Allah, nyungkeun dihapunten ke Allah. Istighfar kalau sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Robbi inni zolamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunuba fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta gitu ya Robbi inni zolamtu nafsi teu dolim abdi kana diri abdi wa amiltu su'an jeung abdi teh Gusti midamel kana kaawonan faghfir li mugi Gusti ngahampura Gusti adzunuba kana dosa itu layak firdunu bata ini tiasa ngampura illa angta kecuali dat Gusti gitu atau tiasa duana oce gitu segera sak Robbi inni zolam tu napsi wa amil tu su'an
faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Atanapi itu tuh nonton panjangnya Saidul Istighfar gitu. Saidul Istighfar ya, raja na istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastatatu a'udzubika min syarri ma sana'at abula ka bi ni'matika la ya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la ghafurun rahim. Wah, banyak atuh ponok we atuh abi mah menang 1000 kalimah gitu mohon astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Ulah we hayo ngadekul na payunan sinetron ti jam 4 nepi ka jam 8 teh ngadekul we kitu. Ah, repo. Repo kitu mah. Nya ti jam 4 samung deui ka jam 8 nawangi ngadekulin sinetron atuh-atuh kitu reureuh areung geus kolot mah urang teh nya reureuh. Aduh, ya Allah, hapunten ceuk lah, gitu dah, gitu geningannya. Aduh, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sok aya jalmi anu gede bohong, Pak Ustad. Aduh, ampun, gede bohongnya. Halo, Rabbi Akarim. Halo, gede bohong. Si Bustam. Alah, yang macam jelema teh tukang naon jadi tukang ngawadul cenah emonya. Tukang ngawadul cenah saya tamah gitu nya Kang. Alah, parina ka nah hadis dijelaskeun. Alaikum bisidqi. Misti anjeunna bisidqi kudu balener. Fa inna sidqo yahdi ilal birri. Di pelajaran di sekolah ge aya teh ngampeda borong tadi da apalkeun atuh dah. Ya, alaikum bisidqi. Bohong. Nah cicin munafik tak ayat nah hadisnya kan. Alaikum bisidki, misti kanjeng lu bener. Baina sidko yahdi lal biri saya sana bener tak itu nuduhkan karena kebaikan. Nuduhkan karena kebaikan. Yang kebaikan bakal dipercaya ku orang lain. Coba lamun bohong, mual mata dipercaya ku batur. Sekali dua kali percaya katilu kalimat tuh hayang tuh. Gitu naon, naon. Ngebungutan, nganyuk. Alus sekali dua kali, katilu kalimat. Wuh, lebong. Blep buleneng colek icuk ditagih colek icukan ditagih icuk colek geres celani colek icuknya yang Allah ris colek icuk ya Allah Rabbi Karim itu yahdi ilal biri itu yahdi ilal biri itu baina sidqo yahdi ilal biri saestuna kebaikan itu menunjuk bener itu tidak dusta itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal biro yahdi ilal jannah. Saestuna kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Kepada surga gitu. Aku mari. Eta arinu dusta gitu. Dusta. Wah yahdi ilal pujur itu mah. Paling kali yahdi ilal pujur. Gitu. Nuduhkan karena kelacutan kepada kemaksiatan wa inal pujuro yahdi lan nari eta menunjukkan karena neraka gitu bohongnya aduh siti hei kade sanga bohong ka salaki Allah Rabbi Karimnya bahkan itu teh alaikum bisikri painahu babun min abwabil jannah cenah gitu babun min abwabil jannah pintu-pintu dari surga zaman nusok leres teh nutara ngabohong teh yahdi enan babun min ababil jannah pintu-pintu dari pintu surga ce. Ya Allah indah nanya indah nanya aduh ngabohong itu aduh titik pemajikan ngabohong kasalaki bukan salaki ngabohong ke pemajikan ah eta teh gusti tingnya ngabarohong wa eta rajin dagang ngabohong di mang-mang gitu aduh naon eta ta. Iya, barang cacat di temongkan ke kuring, berjalan alus, butut gitu, butut. Aduh, pulang kendoi, weta mah gitu, orang itu gitu. Aduh, eta geningannya, oi orang ngusup tungguan cenah di parapatannya. Jam 8, eta ngantos di jam 8 di parapatan.
jebacan sarapan gitu. Lah jam salapan. Aya wae kemana. Kalau HP nage parem, jam 10, wah itu bohong, mau dipercaya, cenah ku urang moal, mau dipercaya deui lah. Jeung si eta mah bener gitu, ya pak. Aduh, Gusti, halo si tukang bohong. Tuh, hilang kepercayaan orang lain kepada kita, hilang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pami ngaladenan salaki, tapi bari amek-amekan. Kenging pahala atau moal, bolo-bolo. rajin ngaladenan salaki kalah ameknya. Kalah amek-amekan ya yang, ayah nu gitu yang, kumaha ta ari garwa yang, kumaha. Si teteh si ibu na kumaha ta, istiting. Bari ka dapur teh ngagitek nya nyuh kopi na teh kitu. Sadarkeun mangga ieu ayang gitu. Ayang naon ayang? Ayang gitu mangga sadar-sor kayak teh kitu. Aduh Gusti tinggal nyu imut gitu. Tak kira kitu itu kasalah kitu teh. Lun imah rajun ngaladenan kasalah kitu amek-amekan jubras jebrus. Gusti teh geblak-geblig coba. Bagaikan petir di siang hari kepada hatiku. Aduh, terlalu. Gitu, lo rasanya, nah gitu. Tuh, aku maha menang pahala, nah tuh. Gitu, pada aku makin pahala, nah hari gitu, mah jubras jebrus. Gublak geblik, kuku lutuk. Punten-punten, kayak pahala. Ayah manfaat, ayah manfaat nama ngelap kaca, bersih kaca, nyapukin sampah di bumi, gitunya bersih bumi mah. Kan tadi kan ditaruh pahala naganyaran. Dekan orang teh segala sesuatu teteh-tehnya, kangnya segala sesuatu sing jadikan akhirat, dunia teh sing dijantenkan akhirat. Nyuse, nyangu, kokored, ngelap kaca, nyapu. Nah, naon bae lah. Itu teh padamelan dunia, icalan. Padamelan dunia gitunya. Nanggung cilok, teh nanggung ngedorong roda teh kali sana gitu. Gitu, terasa di naon di, hari ngolecer naonnya. Itu niatan jantan ibadah. Niat jantan ibadah. Itu nya sejang ngalaksanakeun tugas kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami. Itu jantan ibadah. Allah Rabbi Karim, kesang-kesangna akang teh jantan para malaikat barokahna teh kan gitu. Pangmentakeun panghampura kanggo akang-akang nu berbakti anu istilahna teh nganapkeun anu ngajana suami istri, anu suami istri dan anak itu. Ya Allah Rabbi Karim. Jadi malaikat istighfar, akang istighfar ku para malaikat, matak sing semangat. Semangat we gitu teu kenging naon. Teu kenging istilah teh ngarasula. Ya, teh ngarasula, sok anu ngarasula ya. Aya ya ngarasula ya Allah Rabbi Karim eta. Dititah ku salaki, aja kumaha ya. Aduh. Sok, aduh, akang cutinya, cutinya nyuh kopi sing karena Allah, nyusuhan sing karena Allah, gitu. Ulah, kerloba duit ma bang saya, kerloba duit ma bang payah, gitu tuh kenging. Ya, tetap, walaupun istilahnya suami punten-punten, walaupun suami tukang bobok, tukang tarok, tapi tetap harapan suami punya istri yang solihah. Eto. Punya istri yang solihah, gitu, leres itu gitu, ya, itu harapan anak suami, punya istri yang solihah, berbaktilah kepada suami, dengan kesolihatan ece, dengan kesolihatan ece, insya Allah, suami tadi nanutara sholat,

sanu kada dipayunkeun masihan kasaean. Oh kitu kasahabaeun kada payunkeun teh ka istri ka ibu kemana ya. Allah Rabbil Karim. Dina surah Al-Baqarah dawuh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Gitunya mohon. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Hilap di ayatnya teh yang wal masakini wabnis sabil. Gitu ta eta dahulukan kebaikan itu barang bere urang teh ma anfaqtum ngainpakeun harta nyodakokeun harta. Min khairin tina kebaik falil walidaini, dahulukan orang tua kita. Orang tua dahulukan, memeh batur teh dahulukan orang tua. Tos maot hadiahkeun. Tos maot hadiahkeun pasihkeun ka pakir miskin ka tetangga. Tah atas nama orang tua. Atas nama orang tua. Itu wal akrobin, kerabat-kerabat, saudara-saudara orang. Mamang, bibi, ini wargi-wargi orang. Wargi-wargi orang, tak gitu, wargi-wargi orang. Nucaraket, nucaraket, akrobin. Nucaraket, nucaraket, nucaraket. Ya, akrobin, ya. Saudara-saudara nucaraket, itu. Kakak, adik, gitu ya. Kakak, adik, tak gitu. Ya, kakak, adik, gitu ya. Incu, ya. Malah akrobin itu. Itu. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim, anak yatim. Tuh anak yatim. Eh tadi teteh saya dipisahkan ya ku wau harap sambung lagi ku wau mutlakul jami sama-sama semua, sama-sama semua. Wal masakin, miskin, anak yatim dahulukan. Kasihani, sayangi anak yatim. Ta doa-doa nak. Ti anak yatim doa nak ti orang-orang miskin. Ya Allah Rabbi ya Karim. Indah doa nak. Bagus doa nak. Jalmi nutuk kagungan artos kang meser beas. Kemudian sorte kurang dipasian. Wah, ngadu aku nak kati suhun bari. Tak gitu. Disuhun dina munan. Moal pohok guri makana kehadian si etate. Ingat itu ngadu aku. Wah, etate kot namru ngadu aku. Kot murudul gitu. Murudul. Gitu. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Eta miskin, miskin. Nah, wali atama, banyak yatim dahulukan tuh. Katain surganya Rasul. Itu jalmi nu nanggung jawab, nu ngasihani ke anak yatim, katain bagaikan telunjuk dua jeng kami di surga. Telunjuk jeng jejangkung. Itu jeng, kami jeng di surga tuh barengan. Ya Allah, indah subhanallah. Gitu wah. Terus di wal wabni sabil, ibnu sabil. Ya, para santri nu angkat-angkatan pasihanilah kasihanilah gitu sakituenya nu dikunus kusim kuring mugi-mugi sing ageung manfaatna nu saya nama hakikat ti Allah nu lepatna tina kabodohan sim kuring hapunten nu kasuhun billahi taufiq walul muafiq ila komitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukatura FM dan
2: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukapura dimanapun berada. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Selasa pagi tanggal kabarnya 17/18. 18 Agustus 2026 atau sehari tepatnya setelah kita kemarin tumpah ruah ikut euforia dalam kemeriahan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia ke-81. Hari ini tanggal 18 Agustus, Orgistia. Saya hadir menemani Anda semuanya pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa, Selasa ya. Di jam 6 sudah lewat 24 menit waktu Indonesia bagian Tasik Selatan. Menyapa Anda semuanya di pagi hari ini sampai dengan jam 9 pagi nanti menemani di program Halo Selamat Pagi. Selamat pagi buat semuanya. Para pendengar setia, pagi hari ini barangkali sudah kembali harus menjalani rutinitas kita, menjalani aktivitas kita sehari-hari. Setelah hari kemarin barangkali kita larut dalam kemeriahan HUT RI ke-81 ya. Nampak sekali di luar, di arus jalan raya Karang Nunggal ini ya, yang masuk dalam kategori jalan raya provinsi, karena kebetulan kita di pinggir jalan. Banyak sekali anak-anak sekolah yang sudah mulai pada masuk sekolah ya, baik yang menuju ke arah barat atau timur. Ramai sekali jalanan. Barangkali hari ini masih dalam suasana HUT RI ke-81, masih ada beberapa perlombaan, kegiatan, entah itu gerak jalan atau perlombaan lain di sekolah ataupun di manapun ya. Mudah-mudahan kita semuanya larut dalam kesenangan, kita larut dalam kemeriahan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Yang sudah harus memulai rutinitas, mulai aktivitas, mulai kembali lagi ke setelan pabrik, harus sudah mulai lagi pekerjaannya. Saya temani Anda semuanya seperti biasa, saban pagi hari di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti. Pergi setia ya, interaksi mangga lewat WhatsApp di 081222 81101.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

98,9 FM Radio Sukabura Wargi Setia jam 6.46 menit kali ini. Ada lagu Samson, ada lagu Radio Ceylon 7, kemudian tadi ada lagu Bon Jovi saya putarkan di pagi hari ini. Mengawali kebersamaan kita ya. Saya aturkan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kita di 98,9 FM. Wargi Setia, hari kemarin kita larut dalam kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Alhamdulillah sudah 81 tahun kita merdeka. Mudah-mudahan benar-benar real merdeka ya. Suasana khidmat kemudian meriah, barangkali kemarin hampir di setiap daerah yang melaksanakan upacara di tiap-tiap desa, di tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke level nasional. Hari ini barangkali masih dalam suasana euforia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masih ada beberapa rangkaian acara barangkali di setiap sekolah ya biasanya ya. Anak-anak sudah pada mulai masuk sekolah untuk mengisi kegiatan dalam rangka HUT RI ke-81.

Kegiatan upacara bendera Sang Merah Putih di istana juga berjalan dengan lancar. Sekaligus juga upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka juga berjalan dengan lancar. Walaupun masih dalam suasana duka, karena sehari sebelum ataupun beberapa hari sebelum HUT RI kemarin, Indonesia dihantam bencana ya. Seperti yang kita tahu bahwa gempa di NTT dengan magnitudo 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur. Dikabarkan lewat BNPB bahwa sampai dengan hari ini korban jiwa terbaru adalah 68 jiwa meninggal dunia.

Begitu ya. Jadi insiden ataupun bencana gempa di Nusa Tenggara Timur ini membuat beberapa wilayah, termasuk juga himbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk tidak terlalu larut. Seperti halnya di Malam Merdeka dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 17 Agustus kemarin. Sebagai langkah untuk empati terhadap para korban gempa bumi yang melanda di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur, ya, lewat Badan Komunikasi Istana, menghimbau masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh empati, katanya. Tetap dilakukan dengan penuh empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang saat ini sedang terdampak bencana di sejumlah daerah. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Istana, Fahdepi, menyampaikan bahwa ekspresi rasa syukur dalam perayaan kemerdekaan perlu dan tetap memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah.

gitu ya. Sangat disayangkan sekali karena memang kita juga ikut bersimpati atas para korban yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, warga setia. Dikabarkan oleh BNPB bahwa sudah 68 jiwa meninggal dunia. Dan ada ratusan orang mengalami luka-luka. Ribuan bangunan rusak akibat gempa di NTT. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi gempa-gempa lainnya, gempa-gempa susulan terutama di NTT dan juga di wilayah Indonesia, termasuk di kita ya. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi gempa yang begitu besar yang bisa kemudian merugikan kita semuanya. Kita doakan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini terdampak gempa di NTT diberikan ketabahan, kesabaran, diberikan kemudahan. Bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Terutama keikhlasan hati untuk menerima segala bentuk musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.

Saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan ya, kesabaran, sekaligus juga kemudahan untuk bisa kembali bangkit atas musibah yang saat ini sedang dirasakan di sana. Pagi 07.35, selamat pagi Putra Jait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Ali, gimana Bang? Sehat alhamdulillah. Ulah saya penting cenanya ngarayakeun HUT RI teh aya nama. Ulah. Biasa-biasa saja. Presiden Cina Xi Jinping, kemudian juga Raja Salman dan Pangeran Saudi selain mengucapkan selamat HUT RI kepada pemerintah Indonesia, juga menyampaikan bela sungkawa yang begitu dalam atas gempa yang terjadi di NTT. Termasuk juga berita yang di apa namanya dimuat oleh beberapa media mainstream bahwa Presiden Iran

Presiden Iran PJ sekian juga selain menyampaikan HUT RI, beliau juga menyampaikan simpati atas nama pemerintah dan rakyat Iran kepada masyarakat Indonesia, khususnya keluarga yang terdampak bencana di NTT. Bahkan secara terang-terangan Presiden Iran kirim pesan kepada pemerintah Prabowo untuk menawarkan bantuan. Ya, pemerintah Iran dikabarkan menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan medis dan penanggulangan darurat ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Iran juga saat ini sedang dalam kondisi perang ya. Masih sempat menawarkan bantuan secara langsung pada pemerintah Indonesia. Dan ini resmi ya pernyataannya disampaikan oleh Presiden Iran langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada hari Minggu yang lalu. Yang ikut bersimpati kepada seluruh warga terdampak bencana di Indonesia. Beritanya dari Kompas. Gitu. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kekuatan, kemudahan, kesabaran sampai dengan saat ini ya.

Orgi Setia memasuki jam 7. Lagu dangdutnya nantilah. Nanti ya, sabar ya kalau lagu dangdut ya. Kita kembali ke lagu untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Orgi Setia, selamat pagi.